Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen

0: dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Teman terbaik kamu.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Info Pro 2 FM.

Info pertama, Komandan Daerah Angkatan Laut Kodairal 11 menghadiri rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tingkat Provinsi Papua Selatan 2026 yang digelar di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua Selatan. Dalam kegiatan tersebut, Komandan Kodairal 11 Laksda TNI Joko Andrianto STMTR Hanla MAP diwakili Inspektur Kodairal 11 Kolonel Laut S. Ali Agustoni AMD mengatakan rapat pleno tersebut merupakan bagian dari upaya KPU Papua Selatan untuk memperbarui data pemilih secara berkelanjutan sebagai persiapan menghadapi tahapan pemilu berikutnya. Melalui pemutakhiran data, KPU berupaya memastikan setiap warga yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Kehadiran Kodairal 11 mencerminkan dukungan TNI terhadap penyelenggaraan pemilu yang berlangsung sesuai ketentuan, sekaligus memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan penyelenggara pemilu dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif. Kolaborasi berbagai pihak dalam proses pemutakhiran data pemilih diharapkan dapat menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pelaksanaan pesta demokrasi di Provinsi Papua Selatan dapat berjalan dengan lancar. Rapat pleno tersebut diikuti oleh jajaran KPU Provinsi Papua Selatan, unsur Forkopimda, dan perwakilan instansi terkait yang memiliki peran dalam mendukung validitas data pemilih di wilayah Papua Selatan. Info berikutnya, Sekretaris Daerah Sekda Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu berharap peserta Adventist International Arafura Pathfinder Kempor atau dikenal dengan IYAK MBE mampu menjadi duta pendamaian. Perhelatan akbar ini menjadi pusat berkumpulnya ribuan anggota pemuda Advent dan Pathfinder dari berbagai wilayah di Indonesia serta negara tetangga yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Papua Selatan di Salor Selasa kemarin. Dalam sambutannya, Sekda Ferdinandus mengatakan pihaknya beserta masyarakat Papua Selatan mengucapkan selamat datang bagi para tamu undangan yang diikuti 191 orang delegasi dari Papua New Guinea PNG dan 170 peserta dari berbagai daerah di tanah air. Ferdinandus mengajak para peserta memanfaatkan momentum itu untuk saling mengenal budaya, mempererat khas daerah lintas negara, tetapi juga menjadi duta perdamaian, membawa semangat kasih, persatuan, dan persahabatan bagi dunia. Menurutnya, kehadiran delegasi maupun para peserta merupakan kehormatan persaudaraan yang semakin erat antara masyarakat Indonesia dan PNG. Kegiatan ini bukan hanya sekedar berkemah, melainkan wajah pembentukan karakter, kedisiplinan, persahabatan, serta penguatan iman generasi muda. Adventist International Arafura Pathfinder Kempor adalah event pertama yang membawa Tuhan Yesus, dan kegiatan tersebut menjadi penghargaan tertinggi bagi pemerintah provinsi atas berkat dan kemurahan Tuhan. Ia berharap momentum akbar itu menjadi berkat tersendiri di tanah ini, membawa pesan-pesan terbaik. Adventist International Arafura Pathfinder Kempor ini bakal berlangsung selama 5 hari, yakni dari Selasa hingga Sabtu atau 7 hingga 11 Juli 2026. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Jodo FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ambar, kamu bisa mulai bercerita.
2: Bisa, Pak.
1: Baik, tolong ceritakan dari awal, biar kami lebih mudah untuk menulis laporan untuk kasus ini.
2: Tapi, Pak, saya harus mulai dari mana, Pak?
1: Ceritakan awal mula kamu bertemu dengan Andre.
2: Saya pertama kali kenal melalui Facebook, di mana...
3: Lumayan banyak juga nih friend request aku. Ajeng. Oh, ini Ajeng, teman SMP. Terus Dian. Dian siapa ya? Ah, gak kenal. Skip aja deh. Wah, cakep juga nih. Andre. Andre mana ya? Aku terima aja kali ya. Eh, dia langsung chat dong. Gila, gercep banget. Halo juga. Iya, salam kenal juga Andre Sen. Kayaknya dia baik deh. Dia ngajak ketemuan dong. Aduh, jawab apa ya? Boleh. Nanti kita atur jadwalnya ya. Udah dulu Yandre, aku mau siap-siap ke kampus dulu. Senang berkenalan sama kamu. Kemudian perkenalan kami berlanjut, Pak. Sampai tiba-tiba dia mulai minta aku kirimin foto-foto aku yang personal. Tapi karena aku pikir dia orang baik, aku kirim aja fotonya. Sampai setelah berbulan-bulan kita kenal, Pak, dia mulai posesif dan juga protektif. Aku gak boleh ngelakuin ini itu.
1: Dia bisa posesif gitu. Memangnya kalian berpacaran?
2: Bisa dibilang gitu sih, Pak. Setelah dia mulai tanya alamat rumah saya, sampai akhirnya kemarin malam orang tua saya pergi ke rumah nenek di luar kota. Saya ditinggal sendiri di rumah beberapa hari. Malam itu saya lagi asyik nonton.
4: Buat anak-anak era 2000-an, pasti pada tahu rapper dan penyanyi 50 Cent. Ih, zaman itu mah termasuk hits banget. Dan kayaknya sampai tahun ini, itu juga masih banyak yang dengerin.
3: Siapa ya? Malam-malam gini datang.
4: Atau rapper yang punya nama lah. Bukan yang ece-ece.
3: Siapa?
2: Dia masuk, saya mulai lari, dan dia berhasil nangkep saya, Pak. Dia mulai nyerang saya, dan akhirnya saya terpaksa membela diri saya, Pak.
1: Dan setelah itu, kamu telpon ke kantor polisi.
2: Iya, Pak.
1: Baik. Sebentar ya, Amber. Saya angkat telepon dulu.
2: Iya, Pak.
1: Kalau hanya untuk membela diri, kenapa laki-laki ini harus ditusuk berkali-kali seperti ini ya? Halo?
5: Halo, Dan. Lapor.
1: Iya, silakan.
5: Setelah kami olah TKP, di kebun belakang rumah kami menemukan gundukan tanah, Dan. Yang begitu kami gali, berisikan beberapa kerangka manusia, Dan. Izin untuk proses lebih lanjut, Dan.
1: Lanjutkan. Dan laporkan lebih lanjut. Saya akan kirim tambahan personil ke sana.
2: Pak,
1: Ambar, ada yang mau kamu ceritakan? Atau masih ada yang kamu tutupi?
2: Gak ada, Pak. Tadi saya sudah ceritakan semuanya, Pak.
1: Lalu kenapa di kebun belakang rumah kamu ada kerangka manusia? Kamu ceritakan yang sebenarnya.
6: Sial, ketahuan deh.
7: Sial, ketahuan. Produksi RRI Bogor. Novita Lisa sebagai Ambar. Redi Sukardi sebagai Komandan Tio. Glagah Abiasa sebagai polisi.
8: Komandan.
7: Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Produser Ubaidah. Sutradara dan penulis naskah Deli Tambunan. Penyelia musik Dwianto Humardani. Teknik dan montase Mahdi Nur. Dan narator Marisa.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rezeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

Terima kasih berbagai informasi teman Pro 2 udah kita hadirkan ya di pagi hari ini di program Info Pro 2 pada Hitlist bersama saya Kakak Franky. Siang nanti ada Kak Donata Mahuse ya yang bakal temenin kalian semuanya di program Santai Siang dan Sore Ceria. Saya Kakak Franky Wohel undur suara pagi ini, kita ketemu besok malam di program Jaga Malam. Salam sehat untuk semuanya dan dadah bye-bye.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.
3: Listen, brother. Look at where the fuck we at. Look at what the fuck we're. This is not the normal shit. You're on a different wave. Just keep doing what you're doing, bro. You got this.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

sara dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Teman terbaik.

0: Sampai jumpa di lain semesta.
1: Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
1: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
0: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Eh, tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
1: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
0: Eh, Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
1: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
0: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
1: Waduh, karena masak itu skill bertahan itu, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Eh, Mas Riko. Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk-masuk.

0: Ya ampun Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli Bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong Mbak.
2: Anu Bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin Bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek Bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya.

0: mana-mana. Yang bikin sambelnya itu Mas Riko, Bu.
1: Hah? Riko?
2: Iya, Bu. Santai aja, Bu. Tadi Riko yang take over semuanya, Bu. Dari nguleknya sampai bersihnya. Habis, kasihan sih. Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya, Bu. Masa Riko gak bisa?
3: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
2: Hah, nanya sejak kapan, Bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim, Bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja, Bu. Riko juga tanggung jawab dong, Bu, pandu istri di rumah.
3: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
4: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
2: Wih, enak aja lu, Tan. Kamu juga harus belajar, Tan. Biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
4: Siap, Su Sambal. Habis makan ini, ajarin gua ya, Bang.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Oke, teman berdua, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahose ya, tentunya di hari ini ya, edisi tanggal 8 Juli ya 2026 tentunya, yang bakal temanin kalian teman berdua di santai siang kali ini ya, bakal Don hadirkan buat kamu yaitu beberapa informasi ya seputaran kuliner teman berdua. Tapi sebelum ke informasinya ya, bakal Don hadirkan juga ya buat kamu ya, yaitu beberapa informasi menarik ya buat kamu ya teman berdua. Tapi sebelum ke informasinya ya, jangan bosan-bosan ya untuk kamu yang sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas kamu ya, mulai dari pagi hingga pada siang hari ini ya teman berdua, jangan lupa makannya ya. Iya, apalagi ya siang-siang ya di wilayah Merauke ya, atau semua ya, khususnya untuk wilayah Kabupaten Merauke, pastinya di guyur hujan ya, hujan buah ya, kita biasa bilang ya, ini wajib ya untuk kita makan yang anget-anget ya, seperti bakso ya, ataupun apa ini, terserah kamu deh ya. Oke, teman berdua, kita langsung saja atau iya, kita langsung saja dong teman berdua. Ada beberapa informasi ya seputaran kuliner ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di siang hari ini teman berdua. Kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya. Ini ada orang yang katanya ya, orang yang makan bubur ya tidak diaduk memiliki kecerdasan emosional yang lebih tinggi nih teman berdua.

Okay, ya. Jadi kamu tim bubur diaduk atau tidak diaduk nih teman Perodua? Coba tulis ya, ataupun kamu boleh komen ya, ataupun DM ke Dona ya. Hey, kamu tim mana nih ya? Ya pastinya diaduk ya, tapi ini katanya orang yang makan bubur tidak diaduk memiliki kecerdasan emosional yang lebih tinggi ya teman Perodua. Kita simak sama-sama ya, kira-kira seperti apa nih?

Ini emang tidak pernah ada habisnya ya, ada tim yang langsung diaduk sampai rata ya, ada juga yang pantang mengaduk karena pengen nikmati setiap topping yang ada ya. Iya, katanya diaduk dan tidak diaduk memiliki perbedaan rasa yang signifikan ya teman peradua. Yang diaduk ataupun tim yang buburnya diaduk ya, katanya tipe ini cenderung praktis dan tidak mau ribet ya teman peradua. Semua rasa dicampur jadi satu biar setiap suapan konsisten ya teman peradua. Buat mereka yang penting hasilnya, hasil lahirnya enak, bukan prosesnya teman peradua. Oke, teman peradua, ini buat tim yang suka mengaduk bubur ya. Yang penting tidak perlu ya, tidak perlu hasilnya. Yang penting maksud kami yang penting hasil akhirnya ya, yang enak ya, bukan prosesnya teman peradua. Kemudian tim bubur tidak diaduk ya. Kalau tim ini biasanya lebih suka menikmati sesuatu yang bertahap ya. Mereka pengen ngerasain ya tekstur dan rasa di setiap topping satu per satu ya. Ada sensasi atau surprise ya di setiap suapan yang bikin makan jadi lebih seru ini teman peradua. Ini kamu tim yang bukan dibubuk, diaduk ya, atau di apa ini ya, yang tidak diaduk ya pastinya ya, pengen menikmati setiap suapan atau setiap topping yang ada ya teman peradua. Kemudian ya, berikutnya di balik perdebatan itu ada fakta ilmiah yang menarik untuk dibahas nih teman peradua. Peneliti Indonesia ya menemukan ya kalau tim bubur nggak diaduk memiliki tingkat kecerdasan emosional sebesar 42,5% teman peradua. Sedikit lebih tinggi ya dibandingkan tim bubur ya diaduk yang berada di angka 40,8% teman peradua.

Yang berikutnya, tapi ingat ya teman berdua, ini cuman hasil dari satu peneliti dan tentu bukan penentu ya, untuk penentu mutlak juga ya untuk kepribadian seseorang. Jadi mau buburnya diaduk atau tidak ya, yang tidak jadi masalah ya teman berdua, yang penting bubur tetap bisa kenyang dan senang di hati ya, dan hati senang ya teman berdua.

Oke, Taman Pradua, itulah tadi ya, kenapa ada perbedaan ya antara

lebih tinggi ya teman peradu. Jadi ini kamu tim mana nih, yang suka ngaduk atau gimana? Tidak diaduk ya. Kalau diaduk yang penting ya, soal tidak perlu ya untuk harus ngaduk, yang penting bisa menikmati ya, ataupun bisa merasakan setiap suapan ya yang kamu makan. Dan ini dan yang tidak ya, yang penting kenyang ya teman peradua, menurut tanpa harus ya ribet untuk memilih harus diaduk atau tidak ya, yang penting kenyang ya. Ini menurut peneliti juga bahwa ada perdebatan-perdebatan ya yang harus ya, menurut peneliti juga bahwa yang tidak mengaduk ya mempunyai kecerdasan yang lebih tinggi ya, yang tingkat kecerdasannya, tingkat kecerdasan emosionalnya menyampai sebesar ya 42,5% ya,

2. Okay, teman Pradoa, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Sebelum ke beberapa hiburan lagu-lagunya ya, buat kamu yang mungkin lagi bersantai ya, sambil menikmati makan siangnya, selamat bersantai saja buat kamu ya. Dan juga buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas kamu ya di siang hari ini ya, selamat beraktivitas saja buat kamu teman Pradoa.

Oke, Tapan Prada, kamu jangan kemana-mana ya. Tentunya kita masih di Santai Siang ya, dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga UMKM yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di siang hari ini. Tapan Prada, jangan kemana-mana, kita masih di Santai Siang.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

Oke, teman Prado, kita masih di santai siang ya dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga UMKM yang bakal dan hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di santai siangnya kamu, teman Prado. Yuk, kita ke informasi yang berikutnya ya, di mana ini diaduk malah rugi ya. Ini alasan dirty latte ya harus diminum gini ya, teman Prado.

Dirty latte punya ciri khas ya, yang sengaja dibangun dari cara penyajiannya. Teman Prado espresso panas ya, dituang perlahan di atas susu dingin ya, sehingga terbentuk gradasi warna berlapis ya, yang unik ya. Kalau langsung diaduk ya, tampilan khasnya hilang ya. Kemudian karakter espressonya ikut melembur ya, teman Prado. Dan sensasi suhu panas dingin yang jadi daya tarik utama pun berkurang, teman Prado. Yang menarik ya, kopi dan susu sebenarnya akan menyatu sendiri ya, secara alami, teman Prado, seiring setiap tegukan tanpa perlu sendok ya. Dan untuk catatan ya, tidak mengaduk itu rekomendasi agar sensasi aslinya tetap terasa, bukan aturan warna ya, teman Prado. Espresso panas ya, dituang perlahan di atas susu dingin ya, agar tidak langsung menyatu ya, menciptakan gradasi warna yang khas ya. Kalau langsung diaduk, tampilannya jadi seperti latte biasa ya, teman Prado. Tanpa diaduk ya, espresso ini ya di lapis atas berada di lebih kuat ya, ditegukkan pertama sebelum campuran alami dengan susu ya, teman Prado. Sensasi suhu panas ya, panas hingga dinginnya ya, masih terasa ya di awal, dan ini daya tarik utama ya, teman Prado.

Kemudian yang berikutnya ya, ini kopi dan susu ya tetap menyatu secara alami ya. Seiring diminum ya, tidak perlu diaduk paksa dan tidak diaduk itu rekomendasi ya, bukan larangan teman peradua. Tapi sudah coba sensasi aslinya belum nih teman peradua? Ini terutama buat kamu yang pecinta kopi ya, wajib untuk kamu ketahui ya, ketika kamu mengkonsumsi atau mengkonsumsi delay latte ya, kamu tidak harus ya untuk mengaduknya. Karena apa? Iya, karena seketika kita secara alami pastinya dia akan bercampur ya, tapi disarankan ya untuk tidak mengaduk ya teman peraduata, sehingga ketika kita sudah mengaduk ya, pastinya nanti seperti ice latte ya teman peradua. Dan disarankan ya untuk tidak ya mengaduk ya, tapi dan juga ini bukanlah suatu larangan ya, kamu bisa coba ya mungkin di rumah ya ataupun ke tempat-tempat ngopi juga ya. Wajib untuk kamu ya yang belum coba untuk segera kamu mencoba ya teman peradua.

Oke, teman Pradwa, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di siang hari ini, teman Pradwa, jangan kemana-mana, kita masih di Santai Siang.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Kita memperoleh tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 13 ya, lewat 54 menit waktu Indonesia Timur ya, itu tandanya untuk program informasi ya seputaran kuliner dan juga UMKM bakal dona akhiri ya, dan nantinya kita akan jumpa lagi nantinya di pukul 2 ya, tentunya dengan info-info seputaran olahraga yang bakal dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di siang hari ini teman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di santai siang tentunya dengan info-info menarik ya, dan tetap stay ya teman Prado di 96,4 MHz RRI Prado Merauke, teman terbaik kamu.

0: Belum.
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

Oke teman berada, kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info-info olahraga yang bakal lo hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di siang hari ini teman berada. Oke, selama satu jam ke depan juga ya, bakal Dona hadirkan buat kamu ya, yaitu informasi-informasi ya, seputaran olahraga ya, yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, nantinya hingga pukul 3 nanti. Dan langsung saja ya, teman berdua, kita ke informasi olahraga pertama ya. Di mana timnas voli putri U18 ya dikalahkan Mongolia ya 3-1 di AFC U18 2026 teman peradua. Timnas voli putri U18 Indonesia sukses menutup penampilan di AFC U18 2026 ya dengan kemenangan atas Mongolia pada laga perebutan peringkat ke-7 ya di Nakhon ya Thailand pada Selasa 7 Juli ya 2026 teman peradua. Skuad merah putih menundukkan Mongolia dengan skor 3-1 ya 2-2-2-5, 2-5-20, 2-5-12 teman peradua dan 2-5-17 teman peradua setelah sempat ya kehilangan set pembuka teman peradua.

Indonesia lebih dulu takluk ya, 22-25 di set pertama. Namun Arimbi dan rekan-rekannya mampu bangkit dan mengubah jalan pertandingan ya, teman Prado. Set kedua menjadi titik balik ya, dengan permainan lebih rapi yang membuat Indonesia menyamakan kedudukan usai menang 25-20, teman Prado. Kepercayaan ini, kepercayaan diri para pemain terus meningkat hingga tampil dominan pada set ketiga dan dengan skor 25-12, teman Prado. Dominasi berlanjut di set keempat lewat serangan efektif ya, dan pertahanan ya disiplin Indonesia pun memastikan kemenangan 25-17, teman Prado. Berkat hasil tersebut, timnas voli putri ya U18 Indonesia mengakhiri keikutsertaannya di posisi ke-7 AFC U18 2026, teman Prado. Manajer tim Luciana Taroreh ya bersyukur atas kemenangan yang diraih anak asuhnya setelah sebelumnya menelan ya kekalahan mengecewakan dari Kazakhstan, teman Prado. Menurut pelatih ya, para pemain mampu ya menunjukkan karakter, semangat juang dan mental yang baik untuk bangkit menghadapi Mongolia ya, teman Prado. Ia menegaskan masih ada sejumlah aspek permainan yang perlu dibenahi ya, terutama menjaga konsistensi penampilan, teman Prado. Dan juga masih ada aspek teknik yang harus diperbaiki, terutama menjaga konsisten permainan, dan hasil ini menjadi modal kepercayaan diri ya, teman Prado. Menurut Luciana ya, juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan sepanjang kejuaraan berlangsung, teman Prado. Pihaknya juga ya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terus memberikan doa serta dukungan. Ini menjadi motivasi besar bagi tim, teman Prado. Peluang Indonesia ke posisi 5 sirnas setelah kalah tipis 2-3 dari Kazakhstan pada laga perebutan peringkat 5 dan sampai 8 ya pada Senin 6 Juli kemarin, teman Prado. Saat itu Indonesia menyerah 25-17, 23-25, 17-25, dan 25-21, dan 13-15, teman Prado. Meski sempat memimpin 12-9 di set penentu, langkah Indonesia di perempat final juga terhenti setelah dikalahkan tuan rumah Thailand dalam 3 set berlangsung ya, teman Prado. Meski belum mencapai target ya, kemenangan atas Mongolia menjadi bekal berharga ya bagi para pemain muda Indonesia, teman Prado. Pengalaman sepanjang AFC U18 2026 diharapkan menjadi modal penting ya untuk meningkatkan kualitas di turnamen internasional berikutnya, teman Prado.

Kita memperhatikan itulah tadi ya informasi olahraga yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di santai siangnya kamu ya, jangan kemana-mana teman-teman, tetap stay di santai siang.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

teman-teman peraduan kita masih di santai siang ya. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14 ya, lewat 39 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu bakalan akhir ya untuk program santai siangnya teman peraduan. Tapi masih Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu teman peraduan. Ini di mana ada para panahan Indonesia raih 3 medali perak di Ceko ya teman peraduan.

Para panahan Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak dan dari kejuaraan dunia di Republik Ceko. Teman peradua prestasi ini menjadi modal penting atletik untuk menghadapi ajang olahraga Asia Para Games 2026 mendatang, teman peradua. Atlet Ken Swagumilang menyumbang 2 medali perak pada nomor perorangan serta beregu ya campuran kombout ya. 1 medali perak lainnya diperoleh ya pasangan Kolidin dan Noviera Rosa ya pada nomor mixed ya teman peradua. Pelatih para panahan Indonesia, Idya Putra Harijianto ya mengapresiasi ya kerja keras seluruh atlet selama pertandingan di Eropa teman peradua.

Sujianto ya menjelaskan bahwa tiupan angin kencang di arena pertandingan menjadi tantangan besar bagi para atlet ya. Adaptasi panggung yang belum maksimal ya menyebabkan adanya perbedaan performa atlet pada setiap babak kualifikasi ya teman produksi. Sebagai evaluasi ke depannya, pihaknya akan memperbanyak alternatif shot di momen-momen latihan atau masa prakompetisi ya, agar mereka siap ya ketika on by one ya dengan lawan ya di panggung Alter.shot ya teman peradua. Ia menilai tim dari India dan Korea Selatan masih menjadi kompetitor terberat ya bagi skuad Indonesia. Indonesia sendiri menempati peringkat kelima bersama Korea Selatan dan tuan rumah Republik Ceko tersebut teman peradua. Ini yang dilakukan ya. Karena India dan Korea bertanding dengan kekuatan penuh teman produk. Penampilan di sini bisa menjadi tolak ukur menuju Asia Para Games ya teman produk. Meskipun sebenarnya pihaknya juga ingin melihat Iran dan China teman produk, tapi mungkin ada kendala di negaranya masing-masing ya sehingga kedua tim tidak hadir ya untuk mengikuti pertandingan tersebut teman produk.

Ia menambahkan bahwa atlet nasional Paralympic Competition atau NPC Indonesia telah mengantongi tiket untuk berlaga ya. Sementara itu India berhasil menduduki posisi pertama sebagai juara umum pada turnamen internasional tersebut. Teman pro 2 para atlet para panahan asal Sidoarjo Ken Swagumilang ya, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian prestasi tersebut. Teman pro 2 tim Indonesia rencananya akan bertolak mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada September mendatang nanti. Teman pro 2 ia kini mulai memfokuskan diri ya untuk menghadapi persaingan ketat dalam ajang olahraga tingkat Asia ya. Atlet berprestasi tersebut telah mempersiapkan program latihan khusus guna meraih target pribadi pada ajang besar nanti ya, teman-teman.

Oke, teman Prado, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di siang hari ini, teman Prado. Jangan kemana-mana dong, kita masih di Santai Siang tentunya dengan info-info olahraga, teman Prado. Tetap stay, teman Prado, di Santai Siang.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Santai siang, temani makan siang kamu.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman Ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman Ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman Ilahi, aku berharap

Selamat sore teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Gubernur Apollo Savanpo, maksud kami Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo melepas dan menyerahkan surat keputusan SK kepada 4 aparatur sipil negara ASN memasuki purna bakti dan menegaskan kedisiplinan bagi pegawai yang masih menjalankan tugas. Penyerahan surat keputusan SK pensiun bagi dan piagam penghargaan tersebut berlangsung di kantor pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan di KTM Salor pada kegiatan apel gabungan Senin 6 Juli 2026 kemarin. Dalam apel, Gubernur Apollo menegaskan kedisiplinan merupakan nafas ASN dalam melaksanakan tugas dan panggilan. Karya-karya pengabdian dan pelayanan kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Menurutnya, jika sudah tidak hadir, maka parameter dan indikator lain sudah bisa diukur. Untuk itu, semua ASN harus memperhatikan kehadiran, mengingat kehadiran di lingkungan kerja harus sesuai jam kerja yang telah ditetapkan. Jam kerja masuk kerja dan pulang kerja harus diperhatikan. Apollo menyebut setiap karya tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan harus bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat serta pertumbuhan daerah. Ia mengingatkan seluruh ASN di lingkup pemerintah Provinsi Papua Selatan agar senantiasa menjaga kedisiplinan sebagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam berkarya, mengabdi, dan melayani masyarakat di wilayah ini. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2.

Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mapi Maria Goretti Letsoin menegaskan bahwa guru harus terus beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja, dunia industri dan teknologi agar mampu mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Hal itu disampaikan saat membuka pelatihan peningkatan kompetensi bagi lebih dari 1.000 guru dan kepala sekolah yang dipandu sekitar 45 dosen dari Universitas Negeri Jakarta atau UNJ di Gor Kaindaru, maksud kami Kaindaru, MAPI pada Senin 6 Juli 2026 kemarin. Menurut Maria Goretti, pendidikan memiliki peran penting dalam membekali anak dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan. Karena itu, guru tidak dapat bertahan pada pola lama tetapi harus meningkatkan kapasitas memperbaharui pengetahuan serta menguasai perkembangan teknologi agar proses pembelajaran tetap relevan dan kebutuhan zaman. Ia menjelaskan pelatihan ini juga menjadi ruang bagi para guru untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan mengadopsi praktik-praktik terbaik yang telah berhasil diterapkan di sekolah lain. Menurutnya, guru harus berani keluar dari zona nyaman apabila cara yang digunakan selama ini belum mampu mendorong kemajuan pembelajaran. Maria Goretti menilai guru-guru di Kabupaten Mapi memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan daerah lain. Berbagai prestasi yang telah diraih menjadi bukti bahwa keterbatasan wilayah bukan menjadi penghalang untuk terus berkembang, melainkan tantangan yang harus dijawab melalui inovasi dan kemauan untuk terus belajar. Ia menambahkan, justru daerah terpencil seperti MAPI berpotensi melahirkan praktik-praktik pembelajaran terbaik karena guru dituntut mampu mengkombinasikan perkembangan pendidikan dengan kondisi serta karakteristik daerah. Menurutnya, kemampuan beradaptasi dalam situasi yang penuh tantangan akan melahirkan model pembelajaran yang inovatif tanpa meninggalkan kearifan lokal, sehingga guru-guru MAPI berpeluang menjadi contoh praktik baik bagi daerah lain. Kita ke informasi terakhir, teman Pradua. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamangku Merauke. Penataan dilakukan dengan metode datang langsung ke Pasar Wamangku Merauke melakukan pemantauan dan wawancara kepada pedagang yang ada. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Minyak goreng premium Rp28.000 per kilogram, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

0: apanan, pasti kena. Ini mahal.
1: Pius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
0: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
0: Ya sudah, tolong cari yang lain. Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
0: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
2: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustaz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Johanna, sampai kapan kalian hidup susah terus? Wakatobi ini banyak peluang mencari rezeki. Asal mau berusaha.
1: Ina, kayaknya saya mau bekerja saja, Ina. Tapi bukan di Wakatobi. Saya mau ke Bombana. Tapi apa kata Masri nanti? Ina tahu kan bagaimana wataknya amanya Fika?
0: Harusnya suamimu tuh bersyukur kalau istrinya mau membantu. Bombana kan daerah tambang. Pasti kamu cepat dapat kerja.
1: Makanya Ina, saya mau ke sana. Tapi saya ragu. Bagaimana nanti saya hidup di sana itu, Ina?
0: Jangan khawatir, Johanna. Nanti Ina menyuruh Marwan jemput kamu.
1: Marwan? Marwan? Sepertinya itu nama saya kenal. Saya jadi penasaran dengan Marwan. Apakah dia itu Marwan yang pernah... Apa benar? Dia ada di Bombana?

0: Ina, uang rekreasiku kapan dibayar? Tinggal saya yang belum menyetorin, Nak.
1: Akan Ina usahakan dan pasti akan Ina bayar secepatnya. Fika, kalau Ina kerja, kamu setuju kan?
0: Setuju, Ina. Biar ada yang bantu Ama cari uang.
1: Tapi Ina akan pergi jauh tinggalkan Fika. Bisa toh?
0: Tidak, Ina. Saya tidak mau Ina pergi jauh-jauh. Nanti yang jaga Ama dan saya siapa?
1: Fika kan sudah besar. Jadi harus bisa menjaga Ama. Kan nenek juga ada.
0: Tidak, saya tidak mau. Ina tidak sayang sama saya.

0: Ama, saya sebagai istri harus bertanggung jawab juga dalam keluarganya kita ini. Saya mau cari kerja, Ama.
1: Kamu cari kerja? Hei, Juana, kau maafkan saya, Dan. Memang saya tidak bisa kesan menjalankan tugas sebagai seorang kepala keluarga yang baik. Memangnya, Juana, kamu ini, kamu pergi cari kerja di mana?
0: Saya mau cari kerja di Bombana. Di sana ada tambang, Ama. Mudah-mudahan saya bisa dapat kerja cepat di sana.
1: Hah? Di Bombana?
0: Iya, Ama.
1: Astaga. Di Wakatobi ini juga kau bisa cari tujuannya. Kalaupun juga kau mau kerja keluar, saya tidak mau kau kerja di Bombana.
0: Kenapa? Bombana, Buton, Muna, Konawe Selatan sama saja, Ama.
1: Tidak, tidak. Begini, begini. Pokoknya, saya tidak akan setuju dan saya tidak mau izinkan kamu ke Bombana.
0: Tapi apa alasannya, Ama? Baru tahu saya, Ama. Heran, kok dibantu malah pikiran tidak jelas.
1: Bukan begitu, Juana. Sain, saya sudah tidak bisa katakan lagi. Pokoknya kalau kau ke sana, itu sama saja kau sakiti hatiku ini.
0: Hah? Mama jadi semakin aneh setelah tinggal di rumah saja. Alasannya tidak masuk akal.

0: Masri, Johanna sudah berangkat ke Buton Selatan. Tapi kenapa kamu mati-matian tidak mendukung dan mengizinkan dia ke Bombana?
1: Bukan saja mendukung, Ina. Buktinya saja saya biarkan dia bekerja di Buton Selatan. Yang penting itu, Ina, jangan dia di Bombana.
0: Masri, sepertinya kamu benci sekali Bombana. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan sama kami?
1: Ina, bagaimana kalau saya dengar itu Bombana, nama Bombana itu, Bombana saya akan bagian kelamin dalam kehidupanku ini. Pokoknya sedih kasihan rasanya Ina kalau semua ingat kembali. Itulah, Ina. Makanya, bukan tanpa alasan saya ini saya tidak mau izinkan Johanna pergi ke Bombana, Ina.
0: Ina tidak bermaksud menambah kesedihanmu, Masri. Tapi, bagaimana kalau nanti kamu tahu kami sudah membohongimu dan Johanna ke Bombana?

0: Johanna! Johanna! Akhirnya kau sampai juga di Bombanai. Bagaimana perjalananmu?
1: Aduh, ombaknya itu Marwan, minta ampun.
0: Tapi syukurlah kau sudah sampai di sini. Saya sudah tidak sabar lagi nih mau bekerja sama dengan kamu.
1: Iya kah? Kamu itu tidak pernah berubah Marwan, masih seperti Marwan yang...
0: Ayo, saya antar kamu di tempatmu.

0: Itu dia Marwan yang pernah mengisi hatiku. Oh, Bombana. Haruskah saya mencintainya lagi?
1: Gimana?
0: Marwan, pekerjaan kita hari ini sudah melebihi target. Kalau terus begini, ini kamu bisa dipromosikan, Marwan.
1: Jangan bicara promosi dulu. Kamu yang penting agar bisa mendapat gaji dan bonus yang lebih supaya tidak sia-sia kamu datang di Bombana ini.
0: Ih, saya jadi sempang bekerja dengan kamu, Marwan. Mengingatkan saat kita masih sama-sama dulu itu, Marwan.
1: Kamu ini mau kerja atau mau cerita masa lalu, ha?
0: Saya kesini itu ingin membantu kehidupan saya punya keluarga. Senang rasanya bisa merasakan gaji hasil kerja sendiri. Ini kasihan untuk anakku, Vika.
1: Kanya, kamu kerja itu harus serius.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa itu omu sih?

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Nah, kita memperaduh, kamu masih ditemani ya sama saya sendiri, Donata Mahose, ya, di program Storage Ceria kita teman perdua. Dan tadi akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang sudah Don hadirkan untuk kamu ya, selepas dari info perdua ya di pukul 3 tadi dan di pukul 4 ya. Biasa, seperti biasa kita akan ada di segmen Storage Ceria ya teman perdua. Tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu Dona menyapa kamu ya. Ya, mungkin-mungkin yang lagi pada pulang kantor ya pastinya. Iya. Ketika berkendaraan ya, pastikan utamakan ya, ini keselamatan pentingnya teman berdua. Ketika berkendaraan ya, baik dari tempat kerja ya ataupun yang dari kantor-kantor ya, pastikan kamu dalam keadaan sehat ya, pulang sampai di rumah teman berdua. Karena iya, cuaca lagi kurang bagus ya di Merauke ya, pastikan karena hujan ya dengan cuaca yang cukup mendung ya. Ini pastikan untuk kamu selalu berhati-hati ya ketika menggunakan kendaraan ya, baik itu roda 2 maupun roda 4 teman berdua. Oke ya, dan selama 1 jam ke depan ya, kita akan ada di Sore Ceria tentunya dengan informasi ya seputaran entertain ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini teman berdua. Kita langsung saja ya ke informasi yang pertama nih teman berdua.

Iya, siapa sangka ya, bintang utama film Obsession ya 2026 Michael Johnstone ya, ternyata punya hubungan pertemanan yang cukup dekat ya dengan cinta Laura Tamaprawdha. Keduanya pertama kali bertemu di lokasi syuting di film drama-drama ya pada 2017 lalu ya, di mana Michael ya bahkan dikenang sebagai teman partner ya teman pertama cinta Laura ya di set ya Tamaprawdha. Sebelum akhirnya keduanya menjalani sebagai adegan romantis ya bersama, termasuk adegan ciuman Tamaprawdha.

keduanya kembali jadi sorotan ya setelah Cinta Laura ya mengunggah foto kebersamaan mereka pada Senin kemarin ya 5 Juli 2026. Dalam unggahan tersebut ia mengungkapkan bahwa sejak lama sudah terpukau ya dengan kemampuan akting Mikael ya, bahkan pernah membantu proses rekaman self tape audisi sang aktor di sela-sela syuting bersama teman berdua. Kini setelah Mikael ya sukses besar lewat Obsession ya 2016 di pasar global termasuk di Indonesia, Cinta Laura dengan bangga mengatakan ya dukungannya dan mengaku sudah menduga kesuksesannya ini akan datang sejak lama teman berdua.

Laura ya mengunggah foto-foto ya kebersamaannya dengan Mikael, bintang utama film Obsession ya, pada 5 Juni ya 2026 kemarin, teman Pro 2. Usut punya usut ya, keduanya kenal karena pernah satu proyek bareng ya di film drama-drama ya pada 2017 silam, teman Pro 2. Mikael ya dikenal sebagai teman pertama cinta ya di lokasi syuting, teman Pro 2. Kemudian Cinta juga mengungkapkan bahwa mereka harus menjalani sejumlah adegan romantis ya, termasuk banyak adegan ciuman, teman Pro 2. Ia mengaku sudah terpukau ya dengan kemampuan akting Mikael ya sejak membantu ya proses rekaman self-tape audisi ya di sela-sela mereka syuting, teman Pro 2. Saat bertemu kembali ya di Los Angeles ya pada awal 2026 ya, Mikael dengan antusias ya menceritakan Obsession ya kepada Cinta, teman Pro 2. Sebuah karya yang spesial katanya, teman Pro 2. Menurutnya katanya, aku sangat bangga ya dengan kesuksesanmu ya, terutama karena aku tahu ya perjuangan panjang yang kamu lalui ya sebelumnya, teman Pro 2, ungkap sang Cinta Laura, teman Pro 2. Seperti yang dibayangkan ya, Cinta kini Mikael John ya mencicipi kesuksesan internasional dan ditonton ya jutaan orang lewat Obsession 2026, teman Pro 2.

Oke, sama Pradua, itulah tadi ya, di mana ada Cinta Laura ya yang memotret ya, atau iya memotret, ada potret akrab ya Cinta Laura dan bintang utama asosiasi ya, yaitu ada Michael John ya, yang ternyata ya mereka sudah berteman sejak tahun 2017 silam ya teman Pradua. Ini mendapatkan seorang Michael yang mendapatkan ya apresiasi dari artis cantik kita ya, yaitu ada Cinta Laura ya, yang memberikan dukungan sepenuhnya ya kepada teman tersebut ya, dan mereka juga ya pernah menjalankan ya ataupun melakukan penyutingan bersama dirinya di tahun 2020 di tahun 2017 silam nih teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah informasi yang pertama ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, dan juga buat kamu yang mungkin lagi bersantai ya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu Dona menyapa kalian ya, yang ada sudah pada sibuk-sibuk pastinya di seputaran Pasar Mopa ya ataupun di Pasar Wamang tentunya. Selamat sore saja buat kamu ya, dan selamat beraktivitas ya di sore hari. Oke, teman Pradua, kamu jangan kemana-mana, kita masih di Sore Ceria.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Sore ceria.

Entertain ya, yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sorenya kamu ya, iya asik ya. Tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu ya Dona menyapa kalian ya, baik yang ada di seputaran Pasar Wamangu ya, ataupun yang ada di Pasar Mopa ya. Selamat sore saja buat kamu dan selamat bersibuk-sibuk ya, iya. Dan tentunya buat kamu yang sudah pada pulang kantor ya, pastinya dari tempat kerja ataupun yang ada di kantor-kantor ya, jangan lupa ya, dan selalu berhati-hati ya ketika berkendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4 ya. Jadilah polis bagi diri kamu sendiri ya, teman berdua, dan pastikan ada orang-orang yang tersayang ya yang menanti kamu.

Oke teman peradua, kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya nih teman peradua, di mana ada agensi ya Umumin ya, you know Atex ya, resmi putus dan tidak punya hubungan sama sekali lagi ya sama mantannya teman peradua. Ini buat kamu yang penggemar laki-laki Korea ya, ini ada Yunho ya, yang pastinya kamu sudah tahu ya, yang baru-baru ini memutuskan ya hubungannya dengan mantan pacarnya dan tidak punya hubungan lagi nih teman peradua.

Iya, ini ada Entertain ya, resmi mengonfirmasikan kabar yang sudah lama jadi rumor ya di kalangan penggemar Teman Pro 2, yaitu ada Yunho Atex ya, yang dibenarkan pernah menjalin hubungan asmaranya ya, dan kini keduanya sudah resmi berpisah sekitar 3 bulan lalu dengan cara yang baik-baik ya, Teman Pro 2.

dalam bentuk apapun ya, baik bertemu langsung maupun saling menghubungi ya. Kabar ini disampaikan agensi ya setelah mengkonfirmasi langsung ya kepada Yunho ya melalui sambungan teleponnya teman Prodo. Kini hingga kini ya Yunho belum memberikan tanggapan pribadi ya lewat media sosialnya teman Prodo.

MHN ya, kisah asmara Yunho bermula dari pertemanan yang berkembang ya menjadi hubungan romantis, teman Prado. Hubungan tersebut disebut ya telah terjalin dan bertahan lama bertahun-tahun ya, dan sebelum akhirnya berakhir ya, teman Prado.

dan sekitar 3 bulan lalu ya, Entertain kemudian mengonfirmasi kabar tersebut pada Rabu 8 Juli ya 2026 atau hari ini, dan menyebut perpisahan mereka berlangsung dengan baik-baik saja ya teman berdua. Entertain menyebut Yuno dan mantan kekasihnya sudah tidak pernah ya bertemu maupun saling menghubungi ya setelah putus teman berdua.

Iya, hingga kini Yuno juga belum memberikan tanggapan ya, tanggapan langsung terkait kabar tersebut, teman Pradua. Ya, iya, ini buat kamu ya yang punya fans ya. Iya, ada seorang Yuno ya yang berpisah dengan mantannya secara baik-baik ya, dan tidak pernah ya untuk menghubunginya lagi ya antara kedua belah pihak ya, dan sampai saat ini juga belum ada konfirmasi ya dari si Yunho sendiri ya terkait perpisahan tersebut, teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di Sore Ceria, teman Pradua. Jangan kemana-mana ya, kita masih di Sore Ceria tentunya dengan info-info seputaran entertain yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sorenya kamu ya, teman Pradua. Oke teman Pradua, jangan kemana-mana, kita masih di Sore Ceria ya, tetap stay di 96.4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman berada, tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 17 ya, lewat 18 menit waktu Indonesia Timur, dan kita di info terakhir ya untuk program sore ceria kita ya, teman berada. Di mana studi di Amerika mengatakan ya, angka kehamilan di usia 40-an kini naik menjadi 193% ya, pertama kalinya lampau angka kehamilan remaja, teman berada. Semakin banyak perempuan di Amerika Serikat memilih ya atau baru memiliki anak ya di usia 40 tahun ke atas, teman perdua. Dari data Kantares ya atau CDC mencatat lebih dari 147.000 perempuan berusia 40 tahun ke atas melahirkan sepanjang 2023, naik 193% teman perdua dibandingkan setahun 1990, teman perdua. Bahkan ya untuk pertama kalinya angka kelahiran ya di kelompok usia ini melampaui angka kelahiran remaja, teman perdua. Pro tren ini juga terlibat ya di kalangan selebriti seperti Hillary Swank ya yang melahirkan anak kembar di usia 48 tahun, teman perdua. Anne Hathaway ya yang saat ini hamil pada usia 43 tahun dan Clarin ya yang melahirkan anak ketiga di usia 44 tahun, teman berada. Meskipun banyak perempuan menjalani kehamilan yang sehat di usia tersebut ya, para ahli ya mengingatkan bahwa kehamilan di atas usia 40 tahun termasuk kehamilan beresiko tinggi, teman berada. Seperti kelalaian kromosom ya, diabetes gestasional ya, hingga bayi lahir dengan berat badan rendah, teman perdua. Oke, teman perdua, itulah tadi ya informasi yang terakhir ya, di mana angka ya kehamilan di usia 40-an ya kini naik ya menjadi 195% ya, pertama kalinya melampaui batas kehamilan remaja, teman perdua. Wow, ini sangat tren ya, di mana yang sering ya usia kehamilan di usia remaja kini ya di Amerika hingga mencapai ya hingga melampaui batas ya perempuan di usia 40-an yang mau melahirkan ya, teman perdua. Oke, teman perdua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Dan jangan kemana-mana ya, akhirnya dan tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 17 ya lewat 21 menit waktu Indonesia Timur, itu tandanya program sore seria kita sudah berakhir ya, teman perdua. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu dari pukul 11 tadi hingga pukul 17 dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman perdua. Akhirnya saya Dona Tamahuse ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, tapi kamu akan ditemani sama Kak Dona nantinya di esok pagi di pukul 5, teman perdua. Jadi jangan kemana-mana ya, dan nantinya kita menantikan azan maghrib ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya di pukul 17:36 waktu Indonesia Timur, dan tentunya kamu akan ditemani sama Haidar ya nantinya di program Jaga Malam, teman Prado. Jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

فوت درجة عالية الرفيع وبعد سلمان من محمود الذي وعد

ini serba yang sempurna. Tanah sampah yang didirikan, darilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan, dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, baik kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Teman terbaik kamu.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja, nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau, sini-sini dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 8 Juli 2026 dan inilah info pertama. Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional atau Satker PJN Wilayah 1 Papua Selatan resmi mengalihkan arus lalu lintas ke jembatan sementara Baili mulai hari Kamis 9 Juli 2026. Akibat dimulainya pembangunan jembatan Caruk, pengalihan ini berlaku selama kurang lebih 3 bulan hingga September 2026 dengan pembatasan tonase 7 ton dan kecepatan maksimal 20 km per jam. Pengguna jalan dihimbau mematuhi rambu-rambu, sementara kendaraan berat diarahkan melalui jalur alternatif khusus. Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Papua Selatan, PPK 1.4 Provinsi Papua Selatan Zetranda mengatakan pengalihan arus lalu lintas di kawasan Jembatan Caruk ini dilakukan sehubungan dengan dimulainya pengerjaan konstruksi fisik pembangunan Jembatan Caruk yang baru. Pengalihan arus kendaraan menuju ke jembatan sementara atau Baili ini akan dimulai diberlakukan secara efektif pada hari Kamis besok di tanggal 9 Juli 2026. Berdasarkan estimasi teknis, jembatan darurat ini akan digunakan selama kurang lebih 3 bulan, yakni mulai Juli hingga September 2026, atau sampai jembatan permanen selesai dibangun. Demi menjaga kelancaran arus kendaraan dan keselamatan pengguna jalan, pihak Satker PJN menerapkan sejumlah skenario rekayasa lalu lintas, di antaranya aturan rekayasa lalu lintas di jembatan sementara untuk posisi jalur, arus lalu lintas dari kedua arah dialihkan penuh melewati jembatan sementara yang terletak di sisi kanan jembatan lama atau existing jika diakses dari arah Kota Merauke. Lebar jalur, jembatan darurat ini hanya memiliki lebar jalur efektif sejauh 4 meter. Batas kecepatan, pengendara wajib membatasi kecepatan maksimal hingga 20 km per jam saat melintasi area kerja dan jalan pendekat atau OPRI. Info kedua. Sekretaris Daerah Papua Selatan Ferdinandus Kaina Kaimu berharap peserta Adventist International Arafura Pathfinder Kampore atau dikenal dengan YMBE mampu menjadi duta perdamaian. Perhelatan akbar ini menjadi pusat berkumpulnya ribuan anggota pemuda Advent dan Pathfinder dari berbagai wilayah di Indonesia serta negara tetangga yang berlangsung di halaman kantor gubernur Papua Selatan di Salor, Selasa 7 Juli 2026.

Menurutnya, skala proyek yang besar ini justru menuntut kajian lingkungan yang lebih komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jujuk menjelaskan pembahasan kerangka acuan menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh aspek lingkungan hidup telah masuk dalam lingkungan ruang lingkup kajian. Dengan demikian, analisis yang disusun nantinya mampu mengidentifikasi potensi dampak serta merumuskan langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara tepat. Sekian info Pro 2 di malam hari ini. Teman Pro 2, di jam 8 nanti kita akan masuk di jaga malam. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RN Broke, teman terbaik kamu.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Halo.
1: Halo sayang, kamu di mana? Ini sudah jam berapa, Nak?
0: Di kampus mah masih ada urusan sedikit.
1: Urusan apa malam-malam begini? Jangan macam-macam kamu ya. Ingat pesan Mama, laki-laki itu.
0: Iya, Ma, iya. Bencana, aku ingat. Udah ya, Ma. Aku tutup dulu, nanti keburu malam. Okta.
2: Pesan dari Okta, sekutu dalam perlawanannya terhadap aturan sang ibu. Namun, setiap rencana, setiap kebohongan adalah manuver baru dalam perseteruan yang tak kunjung usai ini. Rencana liburan bersama Okta menjadi pemicu ledakan. Penolakan keras Grace membakar sumbu pemberontakan Cynthia. Pertarungan kata-kata tak terhindarkan, puncak dari perseteruan ibu dan anak ini.

0: Liburan? Sama laki-laki itu? Kamu pikir mama akan izinkan? Gak akan pernah. Justru karena kamu pikir sudah besar, kamu jadi gampang dibodohi. Mama tahu mana yang terbaik untuk kamu.
1: Terbaik? Hidup dikekang begini mama bilang terbaik? Ini neraka, Ma. Aku benci hidup kayak gini, tau gak?
0: Jaga ucapan kamu, Cynthia. Kalau kamu tidak suka aturan mama, silakan keluar dari rumah ini.
1: Oke, Ma. Aku akan pergi. Aku akan buktikan kalau aku bisa hidup tanpa mama.

ultimatum dilontarkan, pintu dibanting. Cynthia memilih jalan keluar, sebuah deklarasi perlawanan terbuka. Ia melangkah pergi, mencari kemerdekaan semu di luar benteng ibunya. Pelarian membawa Cynthia ke dunia baru, rumah keluarga Okta. Awalnya terasa seperti kemenangan dalam pertarungan melawan sang ibu. Sambutan hangat seolah membenarkan keputusannya.

0: Aduh, ini toh Cynthia yang cantik itu. Ayo masuk, nak. Anggap saja rumah sendiri.
1: Jangan sungkan-sungkan ya, Cynthia. Okta sudah cerita banyak tentang kamu.
2: Namun, ilusi kemenangan itu sirna. Kebebasan yang ia cari berganti menjadi perbudakan terselubung. Perlakuan keluarga Okta menjadi cermin pahit bahwa lari dari satu masalah tak menjamin akhir yang bahagia.
3: Cynthia, cucian piring belum selesai juga. Masa juga belum? Kita ini sudah lapar tahu?
4: Iya tante, sebentar lagi. Tadi kan Cynthia habis bersihin kamar mandi juga tante.
2: Kekecewaan merayap. Benteng baru yang ia kira aman ternyata menyimpan neraka lain. Ironisnya, pelarian dari mom justru membawanya pada masalah yang lebih mengerikan. Ironi terbesar dalam pelarian Cynthia, menjauh dari perlindungan sang ibu yang dianggap mengekang, dan ia justru jatuh ke dalam ancaman nyata. Perseteruan antara ibu dan anak ini

0: mencapai titik tergelapnya.
1: Okta, jangan deket-deket.
2: Ayolah sayang.
0: Okta terus mendekat, mengabaikan permohonan Cynthia. Dalam kepanikan, mata Cynthia menangkap sebuah pemukul bisbol di sudut ruangan. Saat Okta menerjang, naluri bertahan hidup mengambil alih. Sebuah pukulan keras mendarat. Okta terdiam, lalu rubuh ke lantai tak sadarkan diri. Cynthia berdiri gemetar, menatap ngeri pada apa yang baru saja ia lakukan. Shock dan ketakutan melandanya.
1: Ma, Mama, tolong cepat kesini, Ma. Okta, dia, aku.
3: Cynthia, kamu kenapa, Nak? Apa yang terjadi? Kamu di mana?
1: Di rumah Okta, Ma. Cepat kesini, aku takut. Aku pukul dia pingsan. Cepat, Ma.
3: Mama datang, sayang. Mama datang sekarang.

0: keputusasaan, perlawanan Cynthia mencapai puncaknya. Ia membela diri, namun tindakannya membawa konsekuensi baru. Dan tepat di tengah kekacauan itu, Mom datang, bukan lagi sebagai lawan, tapi sebagai satu-satunya harapan di tengah mimpi buruk yang semakin nyata. Perjalanan pulang menjadi gencatan senjata. Di dalam mobil, di antara isak tangis dan keheningan, perseteruan sengit antara ibu dan anak ini memasuki babak baru.
1: Sudah sayang, sudah aman sekarang. Ada mama di sini, Nak.
2: Ma, maafin aku ya, Ma. Aku salah banget.
1: Mama juga minta maaf ya, Nak. Mama terlalu keras sama kamu. Trauma mama sama laki-laki bikin mama jadi overprotective. Mama takut kehilangan kamu.
2: Aku cuma pengen bebas dikit kok, Ma.
1: Mama ngerti. Setelah ini, kita coba bicara baik-baik ya. Mama janji akan lebih mendengarkan kamu. Tapi, kamu juga harus janji. Jangan pernah bohong lagi sama mama.
2: Iya, Ma. Aku janji. Aku sayang banget sama Mama.
1: Mama juga sayang banget sama kamu, Nak.
0: Perseteruan sengit itu berakhir bukan dengan kemenangan satu pihak, melainkan gencatan senjata yang melahirkan pemahaman. Belenggu aturan berganti pelukan hangat. Malam itu, di tengah badai yang reda, ibu dan anak ini memulai babak baru. Bukan lagi sebagai lawan, tapi sebagai sekutu dalam perjalanan hidup.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tolong.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Selamat malam Tomo Pro 2. Halo halo halo. Gimana kabarnya Tomo Pro 2 di hari Rabu ini ya Tomo Pro 2 di tanggal 8 Juli 2026 nih Tomo Pro 2. Semoga aja hal-hal yang kamu lakuin di hari ini ya Tomo Pro 2 bisa terlaksana dengan baik. Dan juga Haidar di sini bakal nemenin kamu nih Tomo Pro 2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam di hari Rabu ini sampai jam 11 malam nanti nih Tomo Pro 2. Dan Tomo Pro 2 selama 1 jam ke depan kita akan ngedengerin dulu ya Tomo Pro 2 Comedy on the Radio nih bersama dengan stand up Indo Merauke Tomo Pro 2. Jadi buat Tomo Pro 2 nih setelah ini ya nanti di jam 9 kita akan dengerin juga musik live chat. Habis itu Haider bakal balik lagi nanti di jam 10. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 dan Merauke, teman terbaik kamu.

0: tahun 2020 ini banyak yang pengen nikah, pengen nggak jomblo lagi. Kalau saya tuh beda. Kalau saya tuh pengen di rumah saya tuh tidak ada tikus. Karena di rumah saya tuh banyak tikus. Itu kalau kita simpan makanan dimakan tikus. Kayak kemarin saya goreng telur dimakan tikus. Tapi saya bilang nggak apa-apa lah, mungkin rezekinya tikus kan. Akhirnya saya goreng kembali. Tapi kali ini saya tambahkan cabai biar tidak dimakan tikus. Goreng, saya taruh di atas meja. Saya tinggal pas balik, ya ampun, dimakan tikus. Pas saya cek di luar tikusnya. Bos, ini level berapa bos? Pedisan juga. Saya Ari, Stand Up Indo Merauke. Terima kasih.
1: Komedi on the Radio bersama komunitas Stand Up Indo Merauke.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Yuk jaga malam bareng Pro 2. 96,8.

Kabupaten Merauke adalah kabupaten terluas sekaligus paling timur di Indonesia. Dari sejarah diketahui Merauke ditemukan pada tanggal 12 Februari 1902. Orang yang pertama menetap di sana adalah pegawai pemerintah Belanda. Asal mula nama Merauke sebenarnya berasal dari sebuah kesalahpahaman yang dilakukan oleh para pendatang pertama. Ketika para pendatang menanyakan kepada penduduk asli apa nama sebuah perkampungan, mereka menjawab Merauke, yang sebenarnya berarti itu Sungai Maro. Orang Marin berpikir bahwa Sungai Maro yang lebarnya 500 meter lebih penting dari nama area tempat sebuah hutan, yaitu Gandin. Penduduk asli Papua sendiri menyebut area tempat kampung tersebut dengan nama Air Masuk.

0: saya nih sangat suka kopi ya, tapi saya tidak suka kopi yang pada umumnya orang suka, kayak Vietnam Drip, cafe latte. Saya tuh lebih suka kopi yang lebih lokal, kayak kopi rusa. Kopinya saya minum, rusanya saya lepas. Soalnya terlalu banyak pemburuan-pemburuan liar yang ada di Kota Merauke. Saya Budi Putra dari Stena Pino Merauke.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, selain keberadaan Danau Rawa Biru, satu lagi yang unik dari Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke adalah keberadaan Bomi atau yang sering disebut sebagai rumah rayap yang dibangun oleh musamus atau rayap. Sarang-sarang rayap ini banyak kita jumpai di sepanjang jalan Trans-Irian dari Kampung Wasur sampai Sota. Bagi masyarakat Merauke, rayap inilah yang disebut dengan musamus. Kamu dapat melihat ratusan bomi atau rumah rayap yang merupakan istana yang dibangun oleh koloni rayap menggunakan bahan dasar tanah, rumput kering yang dikenal dengan sebutan kororou oleh masyarakat lokal dan air liur sebagai perekatnya. Istimewanya adalah rancangan ventilasinya yang berupa lorong-lorong sehingga membuat semut terlindungi dari air hujan. Selain itu, desainnya yang seperti candi seolah berusaha mengatur jumlah cahaya dan udara yang bisa masuk ke dalam arsitektur alam ini. Merupakan suatu keajaiban alam di mana koloni rayap ini dapat membangun rumahnya yang merupakan arsitektur alam yang dibuat oleh para koloni rayap yang tingginya dapat mencapai 3-5 meter. Bomi hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu di dunia, seperti di Afrika, di sebagian Australia, dan di Indonesia. Satu-satunya hanya ada di Merauke. Selain di Taman Nasional Wasur, Bomi Sai juga kamu dapat temukan di Kampung Salor, Distrik Kurik. Di situ kamu dapat melihat hamparan savana yang ditumbuhi oleh tumbuhan pakis dan bomi yang berjajar dengan rapi.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
2: Kita orang Timur itu identik dengan mabuk. Yang saya heran kalau mabuk itu pasti selalu dibangga-banggain. Bahkan sampai diciptain lagu, dibuat lagu. Ada tuh lagunya kayak gini.

0: biar mau tapi kagak. Menurut saya lagu ini bikin jengkel ya, jengkel. Jengkel sekali, lagunya itu ngajak mabuk gitu. Ngajak mabuk, tapi tidak kasih tahu tempatnya di mana gitu. Ya, saya Rostori dari Stand Up Indo Merauke. Terima kasih.
1: Comedy on the Radio.
2: FM 96,8 Pro 2 Merauke. Teman terbaik.
3: Yuk jaga malam bareng

Tahukah kamu di Kabupaten Merauke terdapat sebuah patung, yaitu patung Gerbang Hati Kudus Yesus yang letaknya di Kompleks Bandara Mopah Merauke. Patung tersebut diberkati dan diresmikan pada tanggal 14 Agustus 2011. Tanggal itu dipilih untuk memperingati peristiwa penting, yaitu pembaptisan pertama putri asli Papua, yaitu suku Marin, yang bernama Clara Sukai 106 tahun yang lalu. Maka tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai tanggal lahirnya atau masuknya gereja Katolik di Merauke. Bertepatan dengan peringatan 106 tahun agama Katolik masuk di Tanah Animha Merauke, Papua pada saat itu, patung Hati Kudus Yesus yang terletak di sekitar kawasan Bandara Mopah Merauke tersebut diresmikan oleh Bupati Merauke tepat pada hari Minggu. Perayaan syukur, pemberkatan, dan peresmian yang mengangkat tema Semoga Hati Kudus Yesus Dicintai di mana-mana itu dihadiri oleh segenap unsur Muspida Kabupaten Merauke, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ribuan umat Katolik sekota Merauke.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin yang teman Pro 2 Komedia on the Radio nih, bersama juga bersama dengan Stand Up Indo Merauke. Dan teman Pro 2 dari jam 9 sampai jam 10 nanti nih, teman Pro 2 kita akan mengikuti segmen Musik Live Chat bareng sama Pro 2 Jakarta ya, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, nanti Haider bakal balik lagi di jam 10 sampai jam 11 malam menemani kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua. Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
0: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu teman berdua. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Bukan seorang dong berarti ya.
0: Songgok.
1: Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca Indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira, ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga ya.
1: 5 sih, harusnya.
0: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Gak ada pilihan. Harusnya bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Bro 2 FM Jakarta ya, di 0811 801 05.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Ya,
1: yes, sama Bro 2, balik lagi di MLC
0: Music Live Chat, masih bareng sama Eddie dan juga Davey di malam hari ini.
1: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang ya.
0: Betul, kita sudah bertujuh ya.
1: Nah, kita kedatangan Sound of Panca.
0: Gokil.
1: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yelnya, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakan yang
1: boleh, boleh, kan kata.
0: Boleh.
1: Lihat, ayo, 3, 2, 1.
0: Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu di belakang.
1: Sayang sekali belum bikin ya, teman bro 2 ya.
0: Bener.
1: Gimana kabarnya, Sano Panca?
0: Luar biasa.
1: Kita absen dulu dong.
0: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
1: Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang gembang suara.
1: Vokal. Faris, okay. Vokal. Oke, okay, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
1: Ala main bass. Oke.
5: Ronaldo main drum.
1: Main drum.
6: Okay. Saya Odi main keyboard.
1: Oke. Okay.
7: Saya Nayang main gitar.
0: Oke.
2: Lempeng.
1: Oke, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
0: Yes.
1: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, yeah, itu gimana awalnya?
3: Ya awalnya Eka.
1: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
1: Serius tuh. Sesimpel itu ya.
0: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
1: Tapi awalnya berarti siapa yang
0: mencetuskan?
1: Mencetuskan gitu.
3: Sebenarnya kita teman lama.
1: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
1: Oke. Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang, cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
1: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
1: Oh wow.
0: Itu jujurnya ya.
1: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak
0: ya. Benar.
1: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
3: Teman lama.
1: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
1: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Oh. Oke.
3: Okay. Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, ya kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
1: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama.
1: Oh gitu.
0: Ini ya.
1: Kerja di bidang musik juga atau?
3: Di bidang kreatif sih.
1: Oh di bidang kreatif. Okay.
3: Kreatif.
1: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
1: Oke.
3: Film ya, musik juga.
1: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
0: Oke.
3: Kita promotor.
1: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
8: Boleh.
1: Jokes harus gitu ya. Oke.
2: Kalau bapak-bapak
1: ada, saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
0: Oke, boleh.
1: Dikit-dikit ya. Oke. Aman. Oke, jadi emang di ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
0: Akhirnya klik bikin sebuah band.
1: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
9: Scoring itu adegan.
1: Oke.
9: Adegan film. Kalau ini
3: ya bisa seperti itu sih. Lebih mudah lah ya. Gunanya begitu.
0: Untuk orang awam ya.
1: Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
0: Saya mau.
1: Awalnya gini ya.
0: Awalnya coba-coba.
1: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Oh, panjang nih. Prosesnya panjang nih.
1: Okay. Ada MOU-nya dulu. Ada tanda tangan MOU.
8: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
1: Oke. Okay.
8: Terutama vokalis Son of Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
1: Oke. Okay.
8: Develop script-nya. Itu skripnya.
1: Oh, berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
1: Wah. Wow. Nah,
3: di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
1: gue jadi tahu lagi itu. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
8: Ada tumbal.
1: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
0: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Son of Panca atau kebentuk dulu nih Son of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat, tapi belum dinamai
1: Son of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Son of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami.
1: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
1: Oke.
3: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mengambil isu itu tadi.
1: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
1: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
1: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
1: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
1: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insyaallah Agustus.
1: Agustus. Tahun ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya sama Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih teman Bro 2.
0: Betul.
1: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
0: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Tentunya.
1: Langsung aja teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Ngobrol Dua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Sound of Banjo.
0: Oke.
1: Right.
0: Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia.
2: Daging,
1: daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
3: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
1: kita enggak sebapak-bapak ini.
2: Kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi

0: gimana ya? Excited banget gitu.
1: Tapi benar excited kan?
0: Iya, benar.
1: Pastilah. Berapa lama itu bikinnya kemarin?
2: 2 bulan.
1: 2 bulan. Iya. Wow. Wow, luar biasa.
3: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
0: Iya.
3: Menang Alhamdulillah kalah.
0: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
3: Oh, oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama ya adegan filmnya?
1: Bener tuh.
0: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
3: Oke. Okay.
0: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
1: Gimana?
0: Yeah. Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Yeah. Ah,
0: iya, sebenarnya saya bisa bikin liriknya.
4: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Haris.
3: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
0: Semua tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
1: Ngejiplak ya, cuma doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
4: 11.
1: Nice,
4: 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
1: Oke. Okay.
0: 9 lagu.
3: Oke.
1: Okay. Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Mm-hmm. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
0: Jadi begini. Kadang kita kalah oleh keinginan kita.
1: Oh benar.
0: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Ah. Ya ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
1: Nah itu yang susah tuh.
3: Benar.
1: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau, kemarin 7-7 tuh akhirnya check out juga gitu.
0: Ya bener.
1: Gak penting padahal. Itu yang susah tuh.
3: Yang dipenting-pentingin ya.
1: Manusiawi ya.
0: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
3: Nah iya sih bener.
1: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu. Ya. Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
4: Puasa ya.
1: Wow.
3: Bener sih.
0: Itu mengelola hawa nafsu.
3: Iya bener.
1: Tapi suka susah gitu ya.
3: Iya kan.
1: Kadang aja masih puasa.
0: Tergantung niat lah.
1: Tergantung niat ya.
0: Yang penting sahur yang benar.
1: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
0: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
1: Oh.
0: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
1: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
0: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya Alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, sebenarnya skala prioritas tuh.
1: Yeah.
0: Kalau kita bisa nyusun itu, insya Allah sih enak aja sih kesananya.
1: Wah itu sih yang rada berat sebenarnya ya teman bro 2 ya.
3: Semoga
1: bisa lah ya.
3: Gue yakin lo bisa dapet.
1: Kalau udah masalah ya gimana. Thank you. Oke, lagu kedua. Judi. Nah ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
0: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romain Awang.
1: Ya benar.
0: Ini lagu yang legend banget.
1: Nah
0: kita memaknainya gini, seorang Haji Romain Rama menulis lagu itu di tahun itu.
1: Iya. Yeah.
0: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian. Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
1: Iya
0: gitu,
1: sih.
0: Ternyata dia judi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan menjudi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
1: Iya sih.

0: Benar-benar.
1: Dan gimana?
2: Punya kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi?
1: Gak bisa sih, itu bisa. Itu udah on top of mind banget.
2: Iya.
1: Lagu kira-kira yang gitu. Apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
2: Wah.
1: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi.
2: Oh enggak. Oke. Okay. Enggak gitu, yang pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Mm-hmm. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
3: Bersyukur lah
2: dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita enggak menampakkan kegirangan berlebihan.
1: Oh iya, keren. Kita jadi bagus banget.
3: Biasa aja.
1: Keren.
3: Cool aja, cool aja. Sans.
1: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
2: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
1: Silakan. Boleh.
4: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
2: resah.
4: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
1: Iya.
4: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
1: Iya.
4: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara, kita bareng-bareng nih.
1: Iya.
4: Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
1: Iya.
4: Bareng-bareng, bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
1: Menggurui
4: masih enggak. Bareng-bareng nih kita ini
1: gitu. Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
3: Benar.
1: Iya, nice. Oke, okay, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
3: Betul.
1: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
3: Benar.
1: Judi versinya dari Sound of Panca.
3: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
1: Yes.
2: Sorry. Dari CKP-nya.
1: Oke,
3: langsung aja kita dengerin lu Sound of Panca.
1: Let's go.
3: Rudi Nugraha dengan Judy.
1: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice, nice, nice, nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia. Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Yeah. Ini keren sih.
1: Oke. Ini bikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
4: Enggak.
1: Banyak. Oh, enggak juga.
4: Kebanyakan ya.
1: Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih. Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Bener. Kesini naik Harley semua kan kebanyakan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh,
0: gila, gue bercanda.
3: Gue lagi gak pengen bercanda. Oh,
0: ya, tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke.
1: Katanya apa? Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputer. Okay. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon nih,
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Ya kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya.
1: Selanjutnya ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh. Tadi siapa Roh?
0: Rohayadi. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsAppnya ini ya. Ini.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Bener.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya. Udah denger semua lagu Sound of Panca. Paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
4: Itu kita memang K-popers.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
1: Gak kelihatan. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Benar-benar. Ini Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi?
4: Kalah telak yang caur banget
1: yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak
1: ya. Intronya Lelah Hati.
3: Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi enggak ada pengulangan. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo
4: siang.
3: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat. Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
3: Menang kalah telak yang ku dapat. Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Betul. Oke. Terus ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang
3: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir pelat merah ya.
1: Bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya, lambang petir.
3: Oke, nice. Kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Aduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Acau. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya, ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti habis ini katanya bakal ada live session ya.
3: Iya, tapi mau nyanyi katanya ya.
0: Oh, saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padus edit ya.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Cucu.
0: Oke, kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Pro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: kedua masih di MLC.
1: Music Live Chat dan masih barengan sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman Pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
1: Sound of Banjar.
0: Sound of Banjar. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
2: Ah, enggak usah.
0: Enggak
2: usah,
0: ya,
2: usah, takut ngetop.
0: Oi. Takut Ariana Grande lewat. Oke okay deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca,
2: makasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Thank you. Enggak ngerepotin. Ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah Live session. Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman Bro 2. Terima kasih.
1: Teman Bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panca. Okay. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panca di Spotify, DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
2: Video liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
2: Nyicil tadi.
0: Nyicil. Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
1: benar. Iya.
2: Benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
2: Agustus.
0: Yes.
3: Di bioskop. Nobar editing kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue David Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panca.

96,4 MHz Pro 2 RR Proke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 bersama saya Haidar di Jaga Malam teman Pro 2. Dan baru aja kita dengerin ya musik live chat teman Pro 2 dari Pro 2 Jakarta dan juga dengan bintang tamunya Son of Panca ya teman Pro 2 ya. Seru banget tadi kita ngedengerin selama 1 jam. Dan dari jam 10 sampai jam 11 ini teman Pro 2 Haidar bakal nemenin kamu nih di malam Rabunya ya teman Pro 2 dengan membawakan kamu info-info menarik. Dan juga nanti di akhir di penutup segmen kita teman Pro 2 bakal Haidar bawain juga kisah inspiratif buat penutup Jaga Malam kali ini. Semoga aja ya teman Pro 2 malam ini masih semangat yang mungkin juga gitu kan yang sekarang udah menyelesaikan segala pekerjaan teman Pro 2, segala kegiatan gitu kan, mau istirahat di malam hari ini dengan memutar 96,4 Pro 2 Merauke ya teman Pro 2 ya, Pro 2 RR Merauke bareng sama Haidar, semoga aja bisa memberikan semangat lagi gitu kan, memberikan kata-kata penutup tidur gitu teman Pro 2 mungkin. Atau mungkin juga yang sekarang lagi ada di kafe gitu kan teman Pro 2, lagi healing-healing gitu loh teman Pro 2, lagi apa ya, nongkrong-nongkrong santai gitu kan sambil dengerin Pro 2 RR Merauke. Haidar bakal ngebawain kamu lagu-lagu terbaik teman Pro 2 di malam hari ini dan juga info-info menarik. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

96,4 MHz Pro 2 RM Rocky, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, Haider punya info nih dari K-pop di Tom Pro 2. Jadi siapa di sini yang once? Penggemar Twice di Tom Pro 2. Jadi ada salah satu member Twice nih, Sana ya, Tom Pro 2 itu tuh dipastikan lagi nih akan mual debutnya sebagai aktris ya, lewat film terbaru judulnya Nyangi nih Tom Pro 2. Jadi kabarnya itu dikeluarin hari ini ya, dan juga ini tuh udah dikonfirmasi sama JYP Entertainment. Karena sebelumnya nih dilaporin Tom Pro 2 yang sebelumnya tuh sama media Korea. Dan proyek ini tuh bakal jadi pengalaman acting perdananya Sana setelah 11 tahun berkarir bareng-bareng Twice nih Tom Pro 2. Jadi film Nyangi ini tuh hasil kolaborasi produksi antara Korea Selatan dan juga Jepang nih. Jadi Sana tuh bakal beradu acting sama Takeru Sato yang dipercaya nih Tom Pro 2 akan menjadi pemeran utama pria di sana. Dan bagi Sana sendiri nih Tom Pro 2, proyek ini tuh bakal jadi langkah baru dia gitu kan, untuk memperluas kiprahnya lagi nih di industri hiburan. Dari awal nih Tom Pro 2 sejak debut bersama Twice nih di tahun 2015 kan, dia tuh dikenal sebagai salah satu anggota yang punya popularitas tinggi nih Tom Pro 2 di Korea Selatan maupun di Jepang. Dan untuk proses syuting Nyangi juga itu dijadwalkan dimulai di Jepang di paruh kedua tahun 2026 ini. Ya meski pengambilan gambar dilakukan di Jepang nih Tom Pro 2, tapi seluruh kru dari produksi film Nyangi itu dilaporkan berasal dari Korea Selatan. Sampai saat ini Tom Pro 2, pihak produksi itu tuh masih merahasiakan detail alur cerita sama jadwal resmi penayangan film ini. Tapi Tom Pro 2 proyek ini tuh udah narik perhatian banget nih Tom Pro 2, karena menjadi kolaborasi lintas industri perfilman Korea Selatan sama Jepang nih. Sekaligus gitu kan menandakan debut acting dari Sana di film layar lebar. Jadi buat kamu sendiri nih Tom Pro 2 yang udah lama gitu kan ngelihat Sana yang sebagai dancer di Twice gitu kan Tom Pro 2, terus sekarang ngelihat penampilan perdana Sana sebagai aktris melalui Nyangi gitu kan Tom Pro 2, ini tuh bakal wah banget gitu kan, bakal jadi babak baru dalam perjalanan karirnya di dunia hiburan. Kita tungguin aja ya Tom Pro 2 film Nyanginya. Dan sebelum itu Tom Pro 2, Haider juga bakal muterin lagu nih biar kita nge-flashback gitu kan sama Sana. Di Twice kita dengerin lagunya I Got You nih Tom Pro 2. Kita dengerin bareng-bareng ya.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

96,4 MHz Pro 2 RN Merauke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di RN Merauke. Baru sama Aidar di sini teman Pro 2 dan kali ini ya teman Pro 2 Aidar bakal ngabawain kamu info dari luar angkasa nih. Jadi ada European Space Agency teman Pro 2 ini bareng-bareng sama NASA ya, yang udah berhasil nemuin 31 kuasar purba yang jadi salah satu kumpulan kuasar tertua yang pernah terdokumentasikan nih. Nah, di penemuan ini tuh dilakukan menggunakan Euclid teman Pro 2. Jadi ejaannya tuh Euclid nih. Jadi dengan hasil penelitian yang udah dipublikasikan ya teman Pro 2 di jurnal Astronomy and Astrophysics, dari total temuan yang ada 12 kuasar ini itu berasal dari sekitar 770 juta tahun pertama setelah alam semesta terbentuk nih teman Pro 2. Dan dua kuasar tertua itu diperkirakan telah ada sekitar 670 juta tahun setelah peristiwa Big Bang. Jadi pada saat usia alam semesta itu baru mencapai gitu kan nomor 2 sekitar 5% dari usianya saat ini. Jadi kuasar itu objek itu nomor 2 yang terbentuk pada saat gas dan juga debu dalam jumlah yang sangat besar jatuh ke dalam lubang hitam supermasif nih. Jadi materialnya itu membentuk piringan yang berputar mengelilingi lubang hitam sebelum akhirnya terserap nomor 2. Jadi gesekan sama tarikan gravitasi kan itu kuat ya teman Pro 2 ya, menghasilkan suhu sampai jutaan derajat Celsius. Jadi memancarkan energi dan juga cahaya yang sangat terang. Ya meski sangat terang ya teman Pro 2, kuasar purba itu tuh sulit dideteksi karena cahayanya harus menempuh perjalanan miliaran tahun sebelum mencapai bumi. Jadi dua kuasar tertua yang ditemukan itu diperkirakan memancarkan cahaya yang telah menempuh perjalanan sekitar 13 miliar tahun cahaya nih teman Pro 2. Wow. Jauh banget berarti ya teman Pro 2 ya. Dan para astronom ini meyakini penemuan ini itu akan membantu menjawab berbagai pertanyaan mengenai proses pembentukan galaksi pertama nih teman Pro 2. Terus pertemuan lubang hitam supermasif gitu kan, black hole, sama evolusi alam semesta pada masa-masa awal setelah Big Bang. Jadi observasi ini itu menggunakan teleskop Euclid teman Pro 2 yang juga diharapkan gitu kan bisa membuka peluang lagi ditemukannya lebih banyak objek purba di masa mendatang. Kira-kira apa lagi ya teman Pro 2 yang belum terungkap hingga sekarang, yang objek-objek itu tuh sebenarnya udah ada di puluhan atau ribuan tahun yang lalu. Kita tungguin aja ya teman Pro 2, kira-kira ada penemuan apa lagi nih selanjutnya. Dan teman Pro 2, setelah ini Haider bakal ngebawain kamu nih kisah inspiratif tentang bangku kosong di warung kopi. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Dan kita dengerin teman Pro 2 sesuatu hal yang sama dengan bintang. A Sky Full of Stars dari Coldplay. Let's hear it out.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Sembilan MHz Produer dan Merauke, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Produer Jaga Malam, dan sebagai penutup segmen Jaga Malam malam hari ini ya, di tanggal 8 Juli 2026, Haider bakal ngebawain kamu teman Produer kisah inspiratif dengan judul Bangku Kosong di Warung Kopi. Di warung kopi Pak Slamet, setiap sorenya ada 4 laki paruh baya yang selalu duduk di meja pojok. Mereka itu sahabat lama loh teman Produer, ngobrol tentang hal sederhana, harga cabai, cuaca, sama cerita masa muda. Dan gak ada yang istimewa sih dari pertemuan itu teman Produer. Tapi mereka tahu nih, warung itu tuh adalah tempat paling hidup di hari-hari mereka yang kini tenang. Suatu sore, bangku ketiga kosong. Satu dari mereka, yang namanya Pak Tamin, meninggal karena sakit. Warung terasa lebih sepi dari biasanya. Gak ada lagi tawa keras ataupun lelucon khasnya. Pak Slamet tetap menyeduh 4 gelas kopi seperti biasa, lalu meletakkannya di meja pojok, dan 3 dari kopi tersebut diminum, 1 dibiarkan utuh. Tidak ada yang menangis di sana. Mereka hanya duduk lebih lama, diam, sambil menatap kursi kosong itu. Kadang ada yang nyeletuk. Kayaknya Tamin bakal marah kalau tahu kopinya dingin kayak gini. Lalu mereka semua tertawa. Dan dengan cara sederhana itu, mereka belajar menerima kehilangan tanpa kehilangan rasa syukur atas pertemanan yang pernah ada. Hari-hari pun berlalu. Bangku itu tuh tetap dibiarkan kosong, seolah menjadi simbol bahwa beberapa hal memang tidak perlu diisi kembali, cukup dikenang dengan rasa yang hangat. Jadi teman Produer, pesan yang bisa diambil dari kisah inspiratif bangku kosong di warung kopi itu adalah tentang kehilangan bukan akhir dari kebersamaan, tapi pengingat bahwa kita pernah memiliki sesuatu yang berharga bagi hidup kita. Dan teman Produer, itu tadi kisah inspiratif dengan judul Bangku Kosong di Warung Kopi. Semoga itu bisa menginspirasi teman Produer ya, dimanapun kalian berada, sedang apapun kalian, di posisi apapun ya teman Produer, semoga aja bisa menginspirasi kamu semua. Amin. Dan teman Produer, thank you banget udah ngedengerin Haidar dan juga Jaga Malam ya teman Produer di malam hari ini. Semoga aja bisa menambah semangat kamu semua, bisa menemani malam kamu semua dan lebih berwarna gitu ya teman Produer. Juga info-info yang udah Haidar bagiin, semoga aja bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan sebelum penutup teman Produer, Haidar bakal ngingetin lagi nih buat kamu semua yang mau istirahat di malam hari ini, coba pastiin lagi pintu dan juga jendelanya tertutup dan terkunci rapat ya teman Produer. Jadi pada saat kita tidur atau beristirahat gitu kan, kita bisa beristirahat dengan tenang. Dan juga buat kamu semua nih teman Produer yang mungkin sekarang masih ada di kafe gitu kan, atau mungkin sekarang masih ada di tempat kerja gitu, pada saat mau pulang nanti teman Produer, hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, jangan ngebut-ngebut, biar sampai tujuan dengan selamat. Amin. Dan teman Produer, Produer sendiri masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Produer RM Merauke, teman terbaik kamu. Haidar pamit, bye-bye.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

0: Di sebuah sekolah dasar di kota, terdapat seorang guru bernama Ibu Santi yang telah lama mengabdi. Setiap hari ia mengajar murid-muridnya dengan penuh semangat dan keceriaan.
1: Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Pulangnya hati-hati di jalan ya.
2: Beri salam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat keluar kelas, Santi menjumpai seorang anak laki-laki asing sedang duduk di balik dinding ruang kelas. Di pangkuannya terdapat sebuah karung besar.
1: Nak, kamu menunggu siapa?
3: Nggak nunggu siapa-siapa, Bu.
1: Loh, kenapa kamu ada di sini?
3: Andi cuma pengen belajar, Bu.
1: Jadi namamu Andi. Apa yang kamu bawa itu di karung?
3: Ini barang rongsokan, Bu. Botol bekas. Kata Bapak, bisa dijual buat beli beras.
0: Drama radio Cita-Cita, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Hasnia Ramawati sebagai Ibu Santi, Bakhtiar Rahadi sebagai Andi, Ade Hakim sebagai Pak RT, Sarah Fatmawati sebagai Ibu Andi, Digi Pribadi sebagai Bapak Andi, Sumarno sebagai warga, narator Argan Prayoga.
3: Bu, Andi turun di sini aja, Bu. Terima kasih ya, Bu, udah nganterin.
1: Jarak sekolah Ibu dengan rumah Andi jauh sekali loh. Tadi Andi naik apa?
3: Jalan kaki, Bu. Kadang sampai sana, belnya udah mau pulang, Bu.
1: Memang tidak ada sekolah di sini.
3: Di kampung Mekarsari nggak ada, Bu. Kalau mau sekolah, ya harus ke kota.
0: Tatapan Andi membuat Santi merasa iba. Hari itu ia memilih tidak langsung pulang. Ia ingin mencari jawaban ke rumah orang yang paling memahami kampung itu.
1: Pak RT, kata Andi, banyak anak-anak di sini yang tidak sekolah. Kira-kira alasannya apa ya, Pak RT?
4: Masalahnya banyak, Bu. Mulai dari nggak punya biaya, sekolahnya jauh, belum lagi yang harus bantu orang tuanya. Mulung, ngamen, jaga adik.
1: Ada lagi, Pak.
4: Yang lebih parah, ada yang dipaksa menikah, Bu.
1: Dipaksa menikah?
4: Iya, orang tuanya mikir, daripada terus makan di rumah, kan lebih baik dititipin ke orang lain.
1: Kalau ada sekolah gratis, bagaimana, Pak?
4: Ibu mau bikin sekolah gratis? Kalau saya sih boleh, tapi jangan terlalu berharap, Bu. Nanti sakit.
0: Dengan izin dari Pak RT, Santi mendirikan sekolah gratis di sebuah ruangan kecil di sudut kampung, beralaskan tikar dan papan tulis sederhana.

0: Ini sudah pukul 5 sore, tapi tidak ada satupun murid yang datang. Pak, Pak, permisi.
1: Iya, Bu.
0: Saya kan sudah pasang selebaran tentang sekolah kemarin. Tapi kenapa tidak ada anak-anak yang datang ke sini ya, Pak?
1: Oh, Bu, warga di sini pada nggak bisa baca tulis. Jadi memang mereka nggak tahu.
0: Oh, begitu ya, Pak.
2: Siapa ya?
0: Permisi, Bu. Saya Santi, guru yang akan mengajar di kampung sini. Apa Andi ada di rumah?
2: Ibunya mau apa?
0: Saya ingin mengajak Andi sekolah, Bu.
2: Hah? Sekolah? Ibu mau ngajak Andi sekolah? Sekolah mah nggak bikin kenyang, Bu. Kalau Andi sekolah, siapa yang nanti bakal bantu bapaknya mulung? Kita hidup aja udah susah. Yang dipikir tuh tiap hari itu besok makan apa, Bu. Bukan sekolah, bukan.
3: Kemarahan Ibu Andi mengundang perhatian warga sekitar.
4: Ada apa ini?
2: Ini loh, Pak. Ibu ini mau ngajak Andi sekolah. Kan mending Andi bantu Bapak mulung buat beli beras.
4: Justru Bapak yang nyuruh Andi sekolah, Bu.
2: Tapi, Pak.
4: Bapak capek, Bu. Bapak capek hidup begini terus. Bapak nggak mau Andi ngikutin jejak kayak kita. Biarkan dia punya kesempatan. Andi, berangkat.
5: Iya, Pak.
0: Andi, Ibu mau tanya. Apa yang membuat kamu tiba-tiba ingin sekolah?
5: Ini, Bu.
0: Ini buku kedokteran.
5: Iya, Bu. Dibeliin Bapak di pasar buku bekas. Kata Bapak,
6: "Nak, Bapak beliin ya bukunya. Katanya kamu pengen jadi dokter."
0: Andi, yuk ikut Ibu jemput teman-temanmu menggapai mimpinya.
3: Pendengar, pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Bagi sebagian anak, ia adalah perjuangan. Ketika kesempatan dibuka, pendidikan menumbuhkan harapan. Karena setiap anak, dimanapun ia dilahirkan, berhak belajar dan bermimpi. Demikian drama radio Cita-Cita, karya RRI Banten. Penulis naskah, Kartika Rami Wijayanti. Produser, Nasruddin Jahari. Teknik montase, Abdul Hakim Hutasud dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik.

pada hari itu, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Yesus mengecam ibadat yang penuh kepura-puraan. Ibadat yang sejati selalu berpihak kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang tertindas, serta membuka peluang hidup yang lebih baik dan lebih benar. Tuhan tidak ingin umatnya tersesat ataupun disesatkan. Bahkan ia sudah mengutus rohnya sendiri untuk menguduskan, untuk menyucikan kita. Tapi sayangnya, masih ada orang-orang yang berniat jahat, menyesatkan, menipu, mencuri, memanipulasi, dan korupsi. Bahkan tidak sedikit pula orang yang suka berdusta, berbohong, menyebarkan berita yang tidak benar.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM. Info Pro 2FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahusi. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya mempercepat implementasi program perhutanan sosial melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dalam rapat koordinasi kelompok kerja POKJA tercepat perhutanan sosial Provinsi Papua Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Merauke pada Rabu 8 Juli 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Ferdinandus Kanakaimo mengatakan pembentukan dan penguatan POKJA berhutan sosial bukan sekedar memenuhi amanat regulasi. Menurutnya, forum tersebut menjadi langkah strategi untuk menyatukan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta mitra pembangunan. Ferdinandus menilai pelaksanaan perhutanan sosial merupakan program yang kompleks karena melibatkan berbagai sektor dan kepentingan. Oleh sebab itu, seluruh peserta rapat diharapkan dapat memberikan perhatian penuh dalam setiap pembahasan agar menghasilkan rekomendasi yang mampu mendukung pelaksanaan program secara efektif. Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk terus memperkuat koordinasi dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi yang baik akan menjadi modal penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mewakili Gubernur Papua Selatan, Ferdinandus menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi tersebut. Ia berharap hasil pertemuan dapat menjadi bijakan dalam menghadirkan pengelolaan sumber daya hutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini maupun generasi mendatang. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Rapat koordinasi kelompok kerja POKJA percepatan perhutanan sosial Provinsi Papua Selatan turut membahas pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap program pembangunan yang berkaitan dengan kawasan hutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan DLHKP Provinsi Papua Selatan Juju Krianto mengatakan pembangunan termasuk pelaksanaan proyek strategi harus tetap memperhatikan keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik hak dan ruang hidup di kawasan hutan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat. Ia menjelaskan data mengenai luas kawasan yang dimanfaatkan dalam proyek strategi pada instansi teknik yang menangani program tersebut. Namun demikian, DLHKP tetap berperan dalam memastikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat menjadi perhatian dalam setiap kebijakan. Juju juga mengakui hingga saat ini belum terdapat regulasi yang mengatur distribusi pendapatan dari pengelolaan hutan sosial. Karena itu, pemerintah masih mendorong penyusunan aturan yang dapat menjadi dasar pengelolaan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain membantu proses penerbitan surat keputusan perhutanan sosial dari Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah juga akan mendampingi kelompok masyarakat dalam mengembangkan usaha hingga pemasaran produk. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan kehadiran perhutanan sosial memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat di Papua Selatan. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Merauke juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusya, demikian info Pro 2.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut, seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Acara Mustabel yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah Mustabel Dodol. Mustabel Dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara Mustabel Dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara Mustabel Dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Mustabel Dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan Mustabel Dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem Sasi Kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada.

Selamat pagi teman Pradua, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahuse ya, tentunya di pagi hari ini edisi tanggal 9 Juni ya 2026 tentunya ya, yang bakal temenin kalian semua teman Pradua hingga pukul 11 nanti. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ya, lepas dari pukul 6 dengan info Pro 2, beberapa hiburan lagu-lagu sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di pagi hari ini teman Pro 2, dan tentunya di pukul 6 lewat 30 menit ya. Iya, bakal Dona juga hadirkan buat kamu ya, yaitu beberapa peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 9 Juni teman Pro 2.

9 Juni ya, Juli ya, diperingati sebagai Hari Persatuan Ras Internasional Teman Pro 2. Setiap lingkungan memiliki budaya, sistem hukum, ekonomi, pendidikan hingga politik yang berbeda-beda ya Teman Pro 2. Perbedaan itu terkadang ya mendorong diskriminasi antara manusia karena perasaan tidak setara atau satu tidak setara satu sama lain ya Teman Pro 2.

2. Tindakan rasisme tersebut kemudian didirikan oleh penganut agama Bahai yang menganggapnya sebagai penghalang perdamaian, teman Prodo. Maka dari itu mereka mencoba ya untuk mempromosikan kerukunan dan pemahaman rasisme kepada khalayak luas, teman Prodo. Caranya yaitu dengan menciptakan Hari Persatuan Ras Internasional ya. Peringatan dilaksanakan setiap tahun ya pada hari Minggu kedua ya di bulan Juni, teman Prodo, di tahun 2024 silam ya. Hari Persatuan Ras Internasional pada jatuh ya pada Minggu 9 Juni 2024 kemarin ya, teman Prodo. Adapun perayaan pertama kali ya dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1957 oleh Majelis Rohani Nasional Bahai. Tujuannya yakni memerangi rasisme dengan memusatkan diri ya pada kesadaran tinggi akan ras orang lain yang berbeda, teman Prodo. Meskipun diselenggarakan oleh Majelis Rohani Nasional Bahai, peringatan ini bukan acara keagamaan ya. Hari ini dirayakan di seluruh dunia sebagai seruan masyarakat ya untuk mempromosikan realitas keragaman ras, teman Prodo. Kemudian tanggal 9 Juni juga ya diperingati sebagai Hari Persahabatan Filipina Cina ya, teman Prodo. Filipina dan Cina mulai mempertimbangkan untuk menjalin hubungan yang baik ya. Iya. Sejak awal tahun 1970-an ya, sebab kedua negara percaya bahwa hubungan mereka akan sangat menguntungkan dalam berbagai bidang kerja, teman Prodo. Kemudian pada 9 Juni 1975 ya, hubungan diplomatik antara keduanya pun terjadi ya melalui penandatanganan komunika bersama oleh pimpinan dua negara ya. Sejak saat itu selama lebih dari 48 tahun hubungan Filipina-Cina telah dibangun secara bertahap dan menghasilkan perkembangan yang mulus ya, teman Prodo. Di tahun yang sama, Filipina juga mendirikan perjanjian perdagangan bersama dan masih berlaku ya hingga saat ini, teman Prodo. Setelah muncul perjanjian-perjanjian lain ya di bidang lain, di bidang layanan udara, investasi, pertanian hingga pajak ya. Terakhir pada tahun 1999 kedua negara menandatangani ya perjanjian pasukan kunjungan, teman Prodo. Untuk merayakan hubungan keduanya yang sudah terjalin lama, mereka diciptakan ya Hari Persahabatan Filipina Cina ya, teman Prodo. Waktu peringatannya sendiri diambil dari hari pertama kedua negara menjalin hubungan diplomatik, yakni 9 Juni, teman Prodo. Kemudian tanggal 9 Juni juga ya diperingati sebagai Hari Peduli Kanker. Selanjutnya ada Hari Peduli Kanker yang diperingati setiap hari Minggu kedua di bulan Juli ya di tahun 2020. Empat ya, teman Prodo. Peringatan Hari Peduli Kanker diciptakan oleh kelompok advokasi kanker di Los Angeles ya. Organisasi ini bertujuan untuk mendukung pasien-pasien yang selamat dari kanker ya, sekaligus mendorong mereka agar berkembang ya, teman Prodo. Dengan tujuan yang sama, mereka pun menciptakan Hari Peduli Kanker yang dirayakan setiap tahun ya di Amerika Serikat, teman Prodo. Melalui peringatan ini, orang-orang yang selamat dari kanker diberi dukungan dan apresiasi karena sudah melawan kanker dan berhasil bertahan hidup ya. Adapun penyakit kanker pertama kali ya ditemukan pada fosil tumor tulang mumi manusia di Mesir kuno ketika

istilah kanker sendiri belum digunakan ya teman produk. Kemudian seorang dokter Yunani menyebut sebagai penyakit kanker ya. Dan kata kanker itu diambil dari istilah carcinos dan carcinoma yang menggambarkan bentuk kanker, yakni tumor yang membentuk dan tidak membentuk bisul ya teman-teman.

Kemudian tanggal 9 Juli juga ya diperingati sebagai hari menstruasi tanpa maaf ya. Beberapa wilayah di dunia memiliki budaya mengajarkan bahwa menstruasi merupakan sesuatu yang harus disembunyikan dan tidak boleh dibicarakan di depan umum dengan alasan tertentu teman produa. Sebab budaya itu, para wanita yang mengalami menstruasi harus dipermalukan ya, dibuat mereka salah ya, mereka merasa salah ya, dan meminta maaf hanya karena mengalami menstruasi. Padahal separuh populasi dunia adalah wanita yang tentunya mengalami menstruasi ya. Maka dari itu gagasan patriarki kuno tersebut mesti dihentikan teman produa. Terlebih lagi saat ini zaman sudah memasuki era kepositifan ya, tubuh didorong ya, orang-orang menjadi semakin berpikir terbuka tentang fungsi tubuh yang normal dan sehat dengan mengalami menstruasi teman peradua. Peringatan ini muncul ya, menciptakan karena berdasarkan riset Middle sebanyak 62% ya, wanita di bawah usia 40 tahun pernah meminta maaf ya atas menstruasi atau gejala menstruasi yang dialaminya ya teman produa. Beberapa budaya bahkan menganggapnya sebagai kutukan teman produa.

Oke, teman peradua, itulah tadi ya beberapa ulasan mengenai daftar peringatan yang dirayakan di tanggal 9 Juli ya. Semoga bisa membawa menambah ya wawasan untuk kamu dan kita semua ya, teman peradua. Dan juga ya, Dona ya, mau menyampaikan ya ulang tahun ya buat kamu yang hari ini merayakan ulang tahun di tanggal 9 Juli ya 2026 ya. Selamat ulang tahun saja buat kamu, panjang umur dan tetap ya sehat-sehat selalu ya, dan selalu dipermudahkan dan banyak rezekinya. Amin. Oke, teman peradua, ini buat kamu yang mungkin masih sudah memulai dengan aktivitas kamu di hari Kamis ya, tanggal 9 Juni ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu ya, yang mungkin sudah pada berangkat kerja ya, ataupun masih dalam perjalanan ya menuju tempat kerja ya. Pastikan untuk selalu berhati-hati ya ketika menggunakan kendaraan ya, baik itu roda 2 ya maupun roda 4 ya. Tetap waspada ya, dan tetap jadi polisi bagi diri kamu sendiri, dan selalu utamakan keselamatan juga ya. Iya. Atau kamu yang belum bangun, aduh bangun dong, ini sudah pada siang hari ya, sudah pada 6:30 ya, sudah 6:43 teman peradua, pastinya sudah pada bangun ya, dengan mungkin sudah pada sarapan ya. Selamat sarapan saja buat kamu ya yang baru bangun ya, yang sudah pada bangun lebih awal ya. Pastinya sudah memulai dengan aktivitas yang baru ya, dengan semangat yang baru juga pastinya ya, teman peradua. Oke, ya, ini buat apa lagi nih? Ya, kamu yang ada di mana nih? Seputaran Pasar Wamanggu ya, ataupun yang ada di Pasar Mopa ya, pastinya sudah pada bersibuk-sibuk dengan kegiatan kamu ya. Yang ada di seputaran Kuprik ya, Tanah Miring, sampai di mana nih, Salor ya, Kurik, bahkan sampai di Kumbe ya. Selamat memulai aktivitas kamu ya, pastinya dengan semangat yang baru ya, dengan suasana yang baru ya. Dan selalu ya untuk bersyukur ya, masih diberikan nafas yang baru ya oleh Yang Maha Kuasa pastinya ya. Iya. Dan tentunya buat kamu yang ada di seputaran Merauke pastinya ya, sudah memulai dengan aktivitas ya dari ujung ke ujung ya. Iya, ujung itu maksudnya di bagian Transito dan juga di seputaran Mopa, Lama dan Payum sekitarnya ya. Pastinya sudah pada memulai dengan aktivitas yang baru ya, dengan semangat yang baru juga ya, teman peradua. Dan apa lagi ya? Iya, pastikan ya kamu sudah pada sarapan ya. Ketika melakukan aktivitas kamu, kamu belum sarapan ke Dona juga belum dong. Nah, tapi nanti setelah ini ya, teman peradua. Oke, ya. Dan juga buat kamu yang pastikan pekerjaan kamu hari ini berjalan baik ya, dan selalu mengucap syukur ya atas apa yang kamu peroleh nantinya di hari ini ya, di hari suntuk ya pastinya, dan tetap menjaga kesehatan dan waspada ya ketika melakukan hal-hal yang beresiko ya pada diri kamu sendiri ya, teman peradua. Dan apa lagi nih? Iya, pastikan ya kamu sudah pada istirahat ya. Kok istirahat? Pastikan sudah pada bangun ya. Ini ya, sudah pada bangun ya, karena sudah jam 6 ya. Iya, pastikan kamu sudah pada bangun ya, dengan memulai dengan aktivitas yang baru juga pastinya ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu, dan jangan kemana-mana teman peradua, karena nantinya iya setelah
peristiwa sejarah ini akan ada, kita akan jumpa lagi tentunya di pukul 7 ya, dengan info-info ya yang menarik yang bakal Luna hadirkan untuk kamu selama 1 jam ke depan ya. Karena nantinya di pukul ada 8 ya, lewat 30 menit kita akan tersambung dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke. Karena kita tahu bahwa beberapa hari ya Merauke ya dan sekitarnya diguyur hujan ya, dan tetap jangan patah semangat ya untuk selalu beraktivitas dengan semangat tentunya pula ya teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi seputaran peristiwa sejarah yang sudah Don hadirkan buat kamu. Dan jangan kemana-mana ya, nanti kita akan jumpa lagi di pukul 7 dengan info-info menarik teman Pradua. Tetap stay di 96,4 MHz RRI Pradua Merauke, teman terbaik kamu.

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Oke, teman Prado, kita masih di sepada ya tentunya dengan info-info menarik ya yang bakal Lona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di pagi hari ini teman Prado. Yuk kita ke informasi yang pertama ya.

Ini ada summer ya, summer di Eropa tidak harus panas ya. Ini ada 5 negara pilihan yang tepat ya. Ini buat kamu yang mau berlibur ya. Ini wajib untuk kamu berkunjung ya ke negara-negara. Ada 5 negara ya yang wajib kamu kunjungi ya ketika berlibur teman Pro 2. Summer di Eropa ya, tidak harus panas ya. Ini 5 negara pilihan yang tepat ya untuk kamu ya. Saat banyak wilayah Eropa Selatan sedang berjuang ya dengan heat wave ekstrim ya, 5 negara ini justru menawarkan summer yang sejuk dan nyaman ya, cocok untuk yang first time ya, yang belum terbiasa dengan suhu tinggi ya teman Pro 2. Dari Islandia ya dengan midnight ya dan blue longnya, kemudian ada Norwegia dengan

Irlandia adalah salah satu tempat yang wajib kamu kunjungi ya, dengan angin dingin khas Atlantik ya. Bikin suhu tetap nyaman ya sepanjang summer, teman-teman. Dua tebing mohair ya yang dramatis ya, kotanya klasik dan pub tradisional bikin pengalaman makin berkesan juga ya, teman-teman. Dua. Kemudian ada Skotlandia ya. Cuaca summer Skotlandia terasa seperti musim semi ringan ya, sejuk dan berawan ya. Kastil tua ya, jalan berbatu dan hangland ya yang sinematik ya, bikin setiap sudut terasa magical ya, teman-teman. Ini wajib untuk kamu kunjungi ya. Ini buat kamu yang pengen berlibur ya. Ini ada negara-negara yang kita ada sebut tadi, ini menjadi tempat ya untuk wajib kamu kunjungi, teman-teman. Yang berikutnya ada Denmark ya. Denmark juga jadi tempat tujuan kamu harusnya ya. Iya. Dengan Copenhagen ya, hangat ringan dengan angin sejuk, nyaman ya. Untuk jalan kaki dan bersepeda, teman-teman. Dua kafe-kafenya cantik ya. Kemudian ada waterfront ya, yang estetik juga ya, dan ritme kota yang santai ya, pas banget ya buat kamu free time. Dari sekian banyak kota yang tadi sudah Luna sebutkan ini, mana yang menjadi tujuan kamu ya? Oke, pertama ada Islandia, kemudian ada Norwegia, juga ada Irlandia, dan ada Skotlandia juga, dan yang terakhir ada Denmark ya. Ini bisa ya buat tujuan wisata kamu ya, atau tempat berlibur kamu, teman-teman. Karena di Eropa lain ya masih dengan cuaca yang begitu ekstrim ya, summer yang atau pemanasan ya, panas yang dibilang cukup ekstrim ya. Jadi ini menjadi tempat tujuan kamu ya, ketika kamu mungkin mau pergi liburan ya. Iya. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana, teman Pradua, kita masih di santai siang, masih di Spada ya, dengan info-info menarik yang bakal Dona hadirkan untuk kamu, teman Pradua. Tetap stay, teman Pradua, di Spada. Selamat pagi, teman Pradua.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

Kita memperadu kita masih di sepada ya, tentunya dengan info-info menarik ya, dan juga informasi yang hot ya, yang bakal lo hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di pagi hari ini teman perandu. Yuk kita ke informasi yang berikutnya ya, di mana ada rahasia orang Finlandia tetap bahagia ya, yaitu berhenti paksa diri terlihat ceria teman perandu. Finlandia jadi negara paling bahagia di dunia bukan karena semua orang di sana selalu happy ya. Masyarakat Finlandia justru tidak punya tuntutan buat selalu ya kelihatan kuat atau pura-pura baik saja ya teman peradua. Jadi kalau lagi capek, stres atau ngerasa nggak oke ya, mereka lebih milih jujur ya sama perasaan sendiri teman peradua. Stop ya memaksa diri kita buat selalu baik-baik saja tuh ya, bisa bantu kesehatan mental tetap terjaga ya. Konsep bahagia ala Finlandia juga cukup relate ya buat kehidupan sekarang ya. Mereka tidak tahu kapan harus kerja ya, kapan harus istirahat ya, menikmati waktu di alam ya, coba hal baru ya, sampai meluangkan waktu bareng orang terdekat ya. Karena bahagia itu tidak harus selalu soal pencapaian besar atau hidup yang kelihatan sempurna ya di media sosial. Kadang cukup merasa tenang dan nyaman sama hidup yang sedang dijalani teman peradua.

Oke, teman Pradua, itulah tadi ya, di mana ada rahasia orang Finlandia ya, tetap bahagia, berhenti paksa diri, terlihat ceria ya. Ini mengajarkan kita juga ya untuk tidak terlalu hidupnya berlebihan ya, harus sesuai dengan keadaan ya. Iya. Tapi apa boleh buat ya, masing-masing orang punya prinsipnya sendiri. Jadi harus kita jalani ya apapun itu, dan itu menjadi motivasi juga ya. Kalau memang di sana ya ataupun di Finlandia dipaksa untuk atau tidak dipaksa ya, tapi memilih ya untuk menikmati kehidupan ya, secara mungkin menikmatinya dengan pergi berlibur ya, kemudian jalan-jalan ya,

hidup tenang ya dengan orang-orang terdekat ya, itu baik itu mungkin berlibur ke pantai ya, tentunya dengan orang-orang terdekat ya, itu yang membuat hidup damai ya, tanpa harus menunjukkan ya bahwa kamu punya hidup yang glamor ya, kemudian yang hidup mewah dengan sesuai dengan penghasilan yang kamu peroleh ya teman pro 2. Jadi kita di kok kita iya di Finlandia ya, ini juga memberikan kita motivasi ya untuk selalu bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya teman pro 2. Oke, teman Prada, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih di sepada tentunya dengan info-info menarik teman Prada. Tetap stay teman Prada di sepada. Selamat pagi teman Prada.

0: Yeah, sorry, I was just getting everything in the elevator. Thank you. Sorry, I was actually just gonna take my phone.
1: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu.

Kita Pradu, kita masih di Spadai ya. Bakal ada hadirkan untuk kamu ya. Yaitu ada satu informasi menarik nih buat kamu ya, teman Pradu. Di mana ada kecanduan parah nih, teman Pradu. Banyak anak-anak di Republik Indonesia ini ya pakai umur palsu untuk demi ya main sosial media, teman Pradu. Masih banyak anak ya di Indonesia yang ngalahin batas umur biar tetap bisa non-stop scroll media sosial ya. Survei menemukan kalau 3 dari 5 anak mengakui pakai umur palsu supaya lolos aturan usia ya. Fenomena ini menjadi tantangan besar buat penerapan PP Tunas, aturan pemerintah yang membatasi akses media sosial ya untuk anak di bawah umur 16 tahun ya. Platform digital sekarang diminta buat pakai sistem verifikasi usia yang lebih ketat, termasuk teknologi buat mendeteksi akun milik anak di bawah umur ya. Peran orang tua juga tidak kalah penting ya buat nemanin dan mengawasi aktivitas anak di internal ya. Lewat fitur parental ya, harapan anak-anak tetap bisa menikmati dunia digital tanpa terpapar resiko ya yang tidak sesuai usia, teman Pradu. Ini wajib ya, apalagi anak di bawah umur ya, untuk orang tua tetap kita harus ya mengontrol ya sehingga memang tidak terpengaruh oleh hal-hal yang memang kita tidak inginkan bersama ya. Jadi tetap waspada ketika ataupun tetap memperhatikan ya anak kita untuk tidak mudah ya ketika mereka memainkan HP ya, wajib ya untuk kita sebagai orang ketua harus mengontrol ya, teman Pradu. Karena sudah banyak ya di Indonesia nih ya yang menipu ya atau menipu data ya sehingga bisa membuat akun ya untuk memain gamenya ya. Tapi ini wajib ya untuk kita sebagai orang tua harus memperhatikan ya di rumah ya, jadi sehingga tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif juga ya, teman Pradu. Oke, teman Pradu, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana dong, kita masih di Spada. Selamat pagi, teman Pradu.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

Kita memperadu kita masih di sepeda ya, tentunya dengan info-info menarik dan kita di informasi yang berikutnya ya teman peradu, di mana kenapa cuaca panas bikin tubuh cepat lelah teman peradu? Menurut kamu gimana nih teman peradu? Ayo kita simak sama-sama ya. Iya, cuaca panas ya membuat tubuh bekerja lebih keras untuk menjaga suhu tetap stabil ya, sehingga energi lebih cepat terkuras ya, dan tubuh lebih mudah lelah teman peradua. Karena itu hindari aktivitas berat saat suhu tinggi ya teman peradua. Yang berikutnya, cuaca panas membuat tubuh kehilangan banyak cairan ya, melalui keringat ya, sehingga mudah lelah dan lemas dan lelah ya. Karena itu pastikan tubuh tetap terhidrasi ya dengan cukup minum air putih teman peradua. Kemudian cuaca panas membuat jantung bekerja lebih keras ya, sehingga tubuh lebih cepat lelah ya. Istirahat di tempat yang teduh ya dapat membantu mengurangi beban tubuh kamu ya. Kemudian cuaca panas saat malam hari dapat mengganggu tidur kamu ya, sehingga tubuh lebih mudah lelah ya keesokan harinya teman peradua. Cuaca panas dapat menurunkan konsentrasi dan kinerja otak ya teman peradua, terutama saat tubuh kekurangan cairan ya. Akibatnya tubuh lebih cepat mengalami kelelahan ya, kelelahan mental ya. Oke, dan produktivitasnya juga menurun ya. Kemudian cuaca panas juga membuat tubuh lebih cepat kehilangan energi ya, sehingga mudah lelah ya. Cukup cairan dan istirahat maksud kami cukupi cairan dan istirahat agar tetap bugar. Kemudian iya, penting ya untuk kita, apalagi di musim panas yang kadang hujan, kadang panas ya. Ini membuat tubuh lebih mudah lelah ya, sehingga disarankan ya untuk beristirahat, apalagi kalau lagi musim panas-panasnya ya. Ketika kita mulai bekerja, sedikit saja pastinya sudah rasa lelah ya akibat panas yang begitu terik ya. Sehingga tetap untuk selalu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi minum air putih ya, dan selalu beristirahat ya agar tubuh tetap stabil ya untuk melakukan aktivitas berikutnya teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana ya karena nantinya di pukul 8 lewat 30 menit kita akan mengikuti ya laporan perakiraan cuaca ya langsung dari BMKG Merauke teman peradua. Jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: 2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2.
3: Oke teman Pro2, kita sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke, ada Rizaldi Ramadan STR Med yang akan melaporkan ya perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi. Iya, apa kabar nih Kak Rizaldi?
4: Baiknya dari ini.
3: Iya, silakan dengan laporannya.
4: Oke, baik, terima kasih Kak Dona. Selamat pagi teman Pro2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini hari Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Rizaldi Ramadan, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPAH Merauke, dan informasi perakiraan cuaca selengkapnya. Untuk wilayah Merauke pada pagi hari ini diperkirakan berawan. Untuk siang hari nanti diperkirakan terjadi hujan lokal dengan intensitas ringan. Lalu untuk malam hingga dini hari wilayah Merauke akan kembali berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 68 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 35 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat dan Merauke, diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu untuk wilayah perairan Yosudarso dan Laut Arafura bagian timur, diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 5,1 meter pada pukul 19 dan 3,7 meter pada pukul 8 esok pagi hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 1,6 meter pada pukul 13 dan 1,8 meter pada pukul 2 dini hari. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, Jumat 10 Juli 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan terjadi hujan ringan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
3: Oke, terima kasih ya Rizaldi Ramadan ya untuk laporan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
4: Terima kasih, selamat pagi.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padang.

Oke, teman Pradua, di akhir perjumpaan kita untuk program sepadanya, Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu ya, teman Pradua. Di mana ini ada satu informasi ya, apa itu fenomena job hogging ya, tren di pekerja milenial dan Gen Z ya, teman Pradua.

Job hogging adalah tren ketika pekerja ya, iya, memilih bertahan di perusahaan saat ini dibandingkan pindah kerja ya. Kondisi ekonomi dan pasar kerja yang tidak pasti membuat pekerjaan yang dimiliki dianggap lebih aman ya teman berdua. Kemudian meski memberi rasa aman ya, tren ini dapat menghambat perkembangan karir ya dan mengurangi peluang kerja bagi lulusan baru ya, sehingga pekerja tetap perlu meningkatkan keterampilan teman-teman.

Oke, teman Pradwa, itulah tadi ya di mana ada job hogging ya, adalah tren ya ketika bekerja ya. Apalagi anak-anak Gen Z ini ya sering kalau memang itu mau pindah ya, ini sering menjadi tantangan tersendiri ya, dengan kondisi ekonomi dan pasar kerja yang tidak pasti ya, membuat pekerjaan yang dimiliki dianggap lebih aman ya. Jadi ketika mau pindah tapi harus mikir-mikir dulu ini ya, ini sering terjadi ya di kalangan pekerjaan ya, teman peraduan. Oke, sebelum Kak Dona pastikan untuk menutup ya program sepadanya, jangan bosan-bosan ya, selalu diriku menghadirkan ya. Iya, kok menghadirkan ya? Jangan bosan-bosan ya untuk diriku menyapa kalian ya, mungkin yang sudah pada disibukkan dengan berbagai aktivitas kamu ya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas saja buat kamu ya, teman Pradwa, dan juga buat kamu yang pastinya ya sudah memulai dengan pekerjaan kamu ya, baik di tempat kerja ya ataupun yang ada di kantor-kantor ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya di pagi hari ini, dan tentunya dengan harapan ya semoga pekerjaan kalian ya iya bisa berjalan ya seharian dengan baik ya, pastinya ya teman Pradwa, dan tetap semangat dong iya. Oke, teman Pradwa, tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 8:50 waktu Indonesia Timur, dan nantinya di pukul 9 nanti bakal ada hit list ya. Kita akan jumpa lagi nantinya di pukul 10 ya, setelah lagu Indonesia Raya. Kamu akan ditemani sama Kak Dona nantinya dengan info Pradwa ya, teman Pradwa. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pradwa Merauke, teman terbaik kamu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Brad Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.